0: keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay, pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Nah,
5: bahkan kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu Pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa enggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papahnya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5, Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Badi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama, yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias sekali, memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa mengantar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah ini. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas kesehatan lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik Provinsi, 29 BLK milik Kabupaten Kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik

perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amelia menjelaskan kenaikan harga

0: biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
0: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan

0: distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
1: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
0: Di sisi lain, Satgas

0: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
1: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
3: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
4: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
5: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2. Sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desiree Sarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukweni hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Dan kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bina Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Dan informasi pertama yang menemani kebersamaan kita di program Halo Bima datang dari wilayah Kota Bima. Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, Malaunggi, menjalani sidang dalam kasus narkoba dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Senin 13 Juli 2026. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri atau PN Bima dengan agenda pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Syahrul Rahman SH atas eksepsi yang disampaikan penasehat hukum atau PH pada sidang sebelumnya. Usai membacakan replik, jaksa meminta kepada terdakwa Malaunggi agar tidak percaya terhadap oknum yang membawa nama jaksa dalam proses penanganan perkara ini. Ditegaskannya pendengar bahwa jaksa tidak pernah meminta kepada oknum untuk menghubungkan terkait dengan penanganan perkara yang dihadapi terdakwa. Nah, pendengar, demikian juga dengan hakim mengingatkan agar Malaunggi tidak perlu berupaya menghubungi hakim. Proses hukum harus berjalan secara normatif tanpa upaya memengaruhi.

Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih terus menemani Anda di program Halo Bima sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, informasi kedua kami hadirkan untuk Anda. Dari wilayah Kabupaten Dompu. Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan sangat sederhana. Meski dilaksanakan secara sederhana, pendengar, peringatan berlangsung hikmat dan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memajukan gerakan koperasi sebagai pilar perekonomian daerah. Pejabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Kabupaten Dompu Hairul Insan mewakili Bupati mengatakan koperasi harus terus dipertahankan sekaligus mampu bertransformasi dan beradaptasi menghadapi perkembangan zaman agar mampu menjawab harapan masyarakat. Dan mendengar, menurut Hairul Insan, koperasi sejak awal ditempatkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia bukan tanpa alasan. Koperasi dibangun di atas nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan yang harus terus dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program Kahaba Anggi menghadirkan untuk Anda juga sejumlah informasi. Informasi terkini, terpercaya, dan terupdate yang kami langsung dari lama berjuta informasi kami di rri.co.id, serta akan ada informasi cuaca untuk Anda. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: 91,4 MHz program A1 Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kehabaangi menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Pendengar di Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, Anda bisa bergabung bersama kami di line JSM di nomor 082234945100 untuk Anda saling mengabarkan. Di pagi hari ini juga pendengar kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Fatcaster on Deti BMKG Bima. Jadi untuk itu dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan mendengar di pagi hari ini kita sudah bergabung bersama Fatcaster on Deti BMKG Bima. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
1: Halo, selamat pagi rekan.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Siap rekan.
0: Oke, baik. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, karena rekan Alpen sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Fatcaster on Deti BMKG Bima. Ada rekan Alpen. Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 14 Juli 2026 pukul 9 WITA. Prospek cuaca di pagi hingga siang hari nanti, cuaca secara umum diperkirakan akan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Untuk malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan akan berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 1 WITA, dan untuk esok harinya, matahari akan terbit kembali di pukul 6 lewat 21 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima. Gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Sedangkan, di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 4 meter hingga 6 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Karena sudah memasuki musim kemarau, masyarakat dihimbau agar dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadi hujan secara lokal dan dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Himbauan, masyarakat dihimbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Sobat juga dapat mendapatkan informasi terkini dan terakurat dengan mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow kami, BMKG Bima, di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Alpen. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih rekan.
0: Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Fatcaster on Data BMKG Bima pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari. Anda bisa mengakses sosial media BMKG Bima serta mendownload aplikasi info BMKG untuk mengetahui informasi cuaca setiap harinya. Dan mendengarkan informasi cuaca pendengar itu bisa menjadi bekal kita menjalani hari ini, seperti halnya seperti menyediakan payung sebelum hujan. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, kami tetap akan terus menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi, informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain ketika berada di

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026 atau 2027 di SMP Negeri 1 Labuhan Badas berlangsung hangat dan penuh semangat. Senin 13 Juli 2026, ratusan peserta didik baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah yang mendapat pendampingan langsung dari Pusat Penguatan Karakter Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Pendampingan tersebut, pendengar, dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai ketentuan pemerintah, mengedepankan pendekatan edukatif serta bebas dari praktik perpeloncoan dan kekerasan. Sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, halaman SMP Negeri 1 Labuan Badas dipenuhi peserta didik baru yang datang bersama orang tua. Mereka tampak antusias memasuki lingkungan sekolah untuk pertama kalinya sebagai siswa jenjang SMP. Kehangatan suasana semakin terasa dan banyaknya ayah yang turut mengantar anak-anak mereka hingga ke gerbang sekolah.

Nah, pendengar Punijen berharap seluruh peserta didik baru dapat segera beradaptasi, mengenal lingkungan sekolah, membangun pertemanan, serta memiliki semangat belajar yang tinggi sejak awal tahun ajaran. Ya, benar pendengar. Dengan kegiatan seperti ini, kita bisa lebih cepat mengenal dan juga cepat mengenal lingkungan sekolah kita dan juga akrab dengan teman-teman seangkatan kita. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar masih datang dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Sebanyak 39 botol minuman keras atau miras dan minuman beralkohol disita dalam operasi gabungan penegakan peraturan daerah atau Perda yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sumbawa bersama lintas instansi Sabtu 11 Juli 2026 malam. Dalam operasi yang juga menyasar tempat hiburan malam tersebut, pendengar, seluruh pekerja kafe dan karaoke yang menjalani tes urin dinyatakan negatif narkoba. Hasil screening kesehatan juga menunjukkan mereka negatif HIV dan juga AIDS. Operasi ini, pendengar, yang dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah itu dipimpin Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Sumbawa dengan melibatkan personel Polres Sumbawa, Kodim 1607 Sumbawa, Subdenpom atau BNNK Sumbawa, Bindan, DPMP TSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UKM, dan Pendistribusian, dan juga Perdagangan serta Dinas Sosial. Sebelum turun ke lapangan, pendengar, seluruh personel mengikuti apel dan koordinasi di kantor Satpol PP Kabupaten Sumbawa. Tim kemudian bergerak menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi peredaran minuman keras serta tempat hiburan malam. Nah, pendengar, operasi gabungan dikoordinir oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat atau Satpol PP Kabupaten Sumbawa, Mohota Marwan, SPT, bersama Kepala Seksi Kerjasama, Winarno SAP. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, lancar, dan juga terkendali. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda. Dan juga sekaligus informasi ini menutup perjumpaan kita di program Kahabangi. Tapi tenang saja, pendengar, di program selanjutnya masih ada program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Digital. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate, dan juga informasi-informasi pilihan untuk Anda, lagu-lagu pilihan juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

selalu dalam hatiku dari agama lesmana pendengar. Ya, ayo ngaku pendengar, siapa yang selalu ada di dalam hati Anda? Kalau Wani pendengar, selalu Anda pendengar dimanapun Anda berada, akan selalu ada di hati Wani. Dan buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami masih akan terus menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita. Dan untuk itu tetaplah bersama kami.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Hah? Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap?

Ya, tunggu aku pendengar karena aku masih akan terus menemani Anda di program selanjutnya, ada program KDID. Untuk itu tetaplah bersama kami. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Satu.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91.4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar takedai warakakawani mengahuta karamba senai-nai maklum asli del karumbu ahai deh. Tapi pun warah menekati terduhai ini neva bergabung lama dulu di prosat RRI Bima kani aplikasi RRI digital. Takedai gak ada kani ramam baju dangdut macaru-caru ke pokoknya itu doha ini neva ya mai bergabung lama dulu takedai takedai madroho menemani itu doho. Tempuh jam 11 sampai jam 12 takadi ku adekan irawang bojo mecaru-caru ke donerok dorane ku patah.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Kediade, tere tere tere jain re, iwara ya mata pamatera surap ramai luter hota kedai. Tak kedai wara kakawan ni mangah hota keramba sunai nai malu mas lido kerumbu, ahai de. Mai menara rui teru hota bepun wara menakaita neneva me bergabung lama dulu de prosatu reri bima kani aplikasi reri digital. Tak kedai ku ada kani rawam bojo dangdut macaru caru pokoknya mai menara neneva bergabung lama dulu de prosatu reri bima kani aplikasi reri digital. Kita doh lalu telefon mata doh kan nomor 082234 5100 suruh mana erah rawa ataupun mana kirim-kirim salam bro Dora neta loa mina rau pendengar jadinya ita doh tak berpun wara mina kita ini neva ya bergabung lama doh tak kedeim dan ita doh tane erah rawa harus suara rawi ta lati suara rawi tak lembu ada mata batin beku rawa aku kiran di rawi dek kawani mau dampa cuman kepatu lati selot kepatu cerita lucu pilih lalu salah satu nak bela peran di mau dakai dan juga bela peran di sana kain di kedikai adindai.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

teri teri teri cendre iya re mata pama tera surap ramai lu ita dohata kedei ita kedei wara kakawani manghuta keramba senai nai maklum asli do karumbu ahai de re ake warlu jam 11:51 menit waktu Indonesia Tengah kalem buade samena naweki mada wati rambeiku un cairu ita doho karena jam 12:00 waktu Indonesia Tengah dai harus bergabung lau pro 3 RRI Jakarta ruu menyimak acara selanjutnya kalian buat seminar nabi. Terima kasih war bergabung lau madroho menggunakan aplikasi RRI digital. Mada kekawani pamit undur diri ke ruang dengar ita doho seminar cara mada kengampu ya program satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nations League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nations League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I don't want to break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Buat Anda, jangan lewatkan makan siang Anda pokoknya pendengar, karena kami menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati, menghadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan ini lagu dari Afgan, pendengar, Jalan Terus.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop atau stop? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop, S-E-T-O-P, memiliki arti berhenti atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Pemain Hati dari Aldwin Pendengar yang dirilis pada tahun 2020 ini menutup perjumpaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati untuk sementara waktu, karena di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak warta berita. Setelah itu pendengar, kita akan bersua kembali melanjutkan program Makan Siang Bersama Teman Sejati setelah warta berita dari Pro 1 RRI Mataram. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda program Satu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Mulia Andi.
2: Betul Pak.
1: Kenakalanmu luar biasa Andi. Mulai sekarang kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
2: Iya Pak, mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
1: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
2: Iya, Pak.
1: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
2: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
1: Andi!
3: Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia. Yeah!

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, seluruh siswa di Nusa Tenggara Barat mulai kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar pada Senin 13 Juli 2026 setelah libur kenaikan kelas selama 3 pekan. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur menjadi persoalan serius. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Seluruh siswa di Nusa Tenggara Barat mulai kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari Senin 13 Juli 2026 setelah libur kenaikan kelas selama 3 pekan. Namun program makan bergizi gratis MBG belum dapat dinikmati para siswa. Ketua Satuan Tugas MBG NTB Fatul Ghani mengatakan Badan Gizi Nasional masih melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat dengan sistem by name by address. Proses tersebut mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita untuk memastikan seluruh data penerima benar-benar valid.
1: Untuk tahap pertama ini kan sebelum operasional mereka validasi data by name by address, sama data-data siswa sekolah. Jadi harus diselesaikan itu dulu, memastikan data itu clear, data penerima manfaat baik itu peserta didik maupun 3B, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Itu dikelirkan dulu, baru nanti SPPI-nya akan melapor by aplikasi untuk memastikan dapur atau SPPG A, B, C akan melayani penerima manfaat yang efektif.
0: Fatul Ghani menambahkan penyaluran MBG tidak akan dimulai secara bersamaan di seluruh daerah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang lebih dulu menyelesaikan proses validasi dapat langsung beroperasi tanpa harus menunggu wilayah lain. Penyaluran program akan dilakukan setelah seluruh data penerima di masing-masing SPPG dinyatakan lengkap dan siap dilayani. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Baperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan rancangan peraturan daerah tentang sumbangan pendidikan menengah. Ketua Bapemperda DPRD NTB Ali Usman Ahim mengatakan ranperda ini akan menjadi pedoman bagi sekolah dan komite sekolah dalam menghimpun sumbangan pendidikan secara syah dan sesuai ketentuan. Ranperda juga mengatur bahwa sumbangan dapat berasal dari masyarakat, dunia usaha maupun organisasi kemasyarakatan dalam bentuk uang, barang atau jasa. Seluruh sumbangan harus bersifat sukarela, tanpa penetapan nominal, dan tanpa unsur paksaan. Ali menegaskan sekolah tidak boleh memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak memberikan sumbangan, seperti menahan rapor, melarang mengikuti ujian, atau membatasi layanan pendidikan. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono, mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam pembahasan ranperda. Menurutnya, regulasi tersebut menghimpun... Maksud kami, regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang jelas bagi sekolah dalam menghimpun sumbangan sekaligus melindungi hak peserta didik dan mencegah pungutan liar. Pembahasan ranperda akan terus dilanjutkan bersama para pemangku kepentingan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Mansatu Mataram memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying sejak hari pertama masuk sekolah. Melalui program Masa Ta'aruf Murid Baru, ratusan siswa diajak membangun komitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Di masa ta'aruf ini juga kita mengenalkan bagaimana menciptakan suatu lingkungan atau madrasah yang sehat.
3: Sebanyak 386 murid baru Mansatu Mataram menandatangani deklarasi anti kekerasan pada awal tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Masa Ta'aruf Murid Baru atau Mata Muda yang digelar Kementerian Agama. Kepala Mansatu Mataram Haji Lalu Sauki mengatakan, orientasi tidak hanya bertujuan mengenalkan lingkungan madrasah, tetapi juga membentuk karakter serta membekali siswa dengan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari.
2: Di masa ta'aruf ini juga kita...

0: mengenalkan bagaimana menciptakan suatu lingkungan atau madrasah yang sehat, aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu suatu strategi kita supaya anak-anak itu tidak berpikir macam-macam. Bagaimana dia selama di madrasah dia akan
1: senang, tenang. Nyaman.
0: Terus disinilah yang menciptakan madrasah sehat, aman, nyaman, dan menyenangkan. Salah satunya adalah kami kemarin di MAN 1, begitu pembukaan masa taaruf, membaca ikrar dan janji untuk menjauhi ya seperti tindakan perundungan.
2: Untuk memperkuat pemahaman siswa, MAN 1 Mataram melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Komisi Penyiaran Indonesia, Rumah Sakit Jiwa, serta Dewan Pendidikan Kota dan Provinsi. Usai penandatanganan deklarasi, seluruh murid berkomitmen menolak bullying, cyberbullying, pelecehan seksual, pornografi, ekstremisme, rokok, dan narkoba. Komitmen tersebut juga diketahui orang tua sebagai bentuk keterlibatan keluarga dalam pendidikan karakter.
0: Berbagai macam strata sosial tadi, saya kira kita harus hati-hati.
1: Iya.
0: Ini masa transisi ini biasa anak-anak itu mencari figurnya sendiri, segala macam itu harus kita kantar. Jadi kami di MAN 1 itu suatu program prioritas ini. Supaya apa? Menciptakan madrasah yang menyenangkan, aman itu. Sudah punya komitmen, tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, dan itu kita share ke orang tua, kegiatan-kegiatan itu supaya orang tua juga tahu apa yang dilakukan oleh putra-putrinya di madrasah. Saya kira harus ini juga, hal-hal seperti ini harus kita sosialisasikan ke semua.
2: Sebagai langkah pencegahan, MAN 1 Mataram juga membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan yang melibatkan guru bimbingan dan konseling serta pengurus OSIM. Satgas bertugas melakukan edukasi, pemantauan hingga penanganan apabila ditemukan dugaan perundungan, sehingga lingkungan belajar tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga madrasah.
3: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai merealisasikan program rehabilitasi sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada pertengahan Juli 2026. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah, pemerintah tetap mengalokasikan lebih dari 1 miliar rupiah melalui dana direktif dan pokok pikiran atau pakir anggota DPRD Sumbawa. Guna mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Muhammad Husnul Alwan mengatakan seluruh proses perencanaan telah selesai. Saat ini pemerintah daerah tengah menuntaskan administrasi kontrak sebelum pekerjaan fisik dimulai. Pelaksanaan rehabilitasi diperkirakan berlangsung selama 60 hingga 90 hari dengan target seluruh pekerjaan rampung paling lambat Desember 2026. Program ini difokuskan pada perbaikan ruang kelas, pengadaan mebel sekolah, serta rehabilitasi fasilitas sanitasi, termasuk toilet, guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap perbaikan infrastruktur sekolah dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sekaligus mendukung kenyamanan siswa dan para guru dalam proses belajar mengajar di seluruh sekolah penerima program. Kanwil Kemenkum NTB mematangkan persiapan diseminasi layanan administrasi hukum umum atau AHU yang akan digelar di Kabupaten Sumbawa. Persiapan kegiatan tersebut melalui rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa di ruang kerja. Maksud kami di ruang kerja Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa pada hari Senin 13 Juli 2026. Koordinasi dipimpin Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum NTB Puri Adriatik Kasanova dan diterima Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Lukman Bayuwarsa. Diseminasi dijadwalkan berlangsung pada hari ini di Aula Kantor Bupati Sumbawa dan dirangkaikan dengan sosialisasi layanan kekayaan intelektual. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Sumba Besar dan Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari unsur kelurahan, kecamatan, pemerintah desa serta perwakilan komunitas UMKM di Kabupaten Sumbawa. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa juga dijadwalkan menjadi keynote speaker. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Seorang pengemudi taksi Bluebird diduga menjadi korban pemukulan oleh sejumlah oknum pengemudi travel di kawasan Kek Mandalika, Lombok Tengah. saat melayani penumpang dalam rangkaian ajang Pokari Run minggu lalu. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta dan menjalani visum. Ketua Serikat Pekerja Bluebird Pool Lombok, Yomul Bahri, mengecam aksi kekerasan tersebut dan meminta kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Menurutnya, Bluebird memiliki izin beroperasi di seluruh Pulau Lombok sehingga tidak melanggar aturan saat mengantar maupun menjemput penumpang di Mandalika.
4: Tetap akan kami kawal kasus ini sampai dengan adanya biar kami terbuka di sana, artinya mereka juga bisa menerima kami di situ. Itu harapan kami. Kedepannya kami bisa bersama-sama bisa mengambil order di situ, termasuk menghandle tamu-tamu yang ada di situ.
5: Kalau itu harapan kami. Penegak hukum harapannya apa ini?
4: Untuk penegak hukum saya berharap kasus ini segera ditangani dengan serius, artinya jangan sampai tidak melalaikan kejadian ini. Kedepannya demi nama baik daerah di sana juga, demi nama baik kita di Lombok ini juga, khususnya di daerah Kuta Mandalika tersebut.
3: Sementara itu, korban Ridwan Daeng Jenawa mengaku dipukul menggunakan sebatang kayu usai menjemput penumpang di lobi Novotel Mandalika. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian hidung dan mengaku masih trauma. Serikat pekerja berharap penanganan hukum dilakukan secara tegas agar kejadian serupa tidak terulang serta tidak terdampak pada citra pariwisata Mandalika sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi persoalan serius. Lembaga Perlindungan Anak LPL Lombok Timur mencatat jumlah kasus yang ditangani masih cukup tinggi, bahkan dalam sejumlah perkara terdapat lebih dari satu korban dengan mayoritas masih berusia di bawah umur. Ketua LPL Lombok Timur, Judan Putrabaya, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan status darurat pelecehan seksual di Lombok Timur belum dapat dicabut. Menurutnya, berbagai faktor menjadi penyebab masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik yang berasal dari lingkungan keluarga, pengaruh perkembangan teknologi, hingga di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren, perlu pengawasan yang terus diperkuat. Menurutnya, orang tua harus memahami konsep pendidikan yang benar dan memastikan tempat pendidikan memiliki sistem perlindungan anak yang baik, sehingga potensi terjadinya kekerasan seksual dapat diminimalkan.
6: Selalu menekankan ya, pengawasan maksimal dari keluarga itu memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi yang sering kami maksudkan itu bahwa jangan sampai para orang tua keliru dalam memahami konsep pendidikan itu ya. Karena selama ini kan para orang tua kita, kalau anaknya sudah diserahkan ke lembaga pendidikan, sepertinya mereka sudah menganggap anak-anak mereka ini akan keluar dari pondok pesantren atau dari lembaga pendidikan itu, keluar akan menjadi mutiara, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi mengawasi, mengontrol mereka karena sudah ada lembaga pendidikan yang mengontrol mereka. Kan ini pemahaman-pemahaman yang harus kita luruskan gitu.
3: Judan juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak, terutama saat menggunakan gadget. Pendampingan dan komunikasi yang baik dinilai menjadi langkah awal untuk mencegah anak menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan seksual. Ia berharap seluruh elemen masyarakat semakin peduli terhadap perlindungan anak dengan berani melaporkan apabila mengetahui terdapat dugaan kekerasan seksual. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB Anna Ernita mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menghadiri diskusi hukum yang digelar di Hotel Santika Mataram Senin 13 Juli 2026. Diskusi hukum tersebut mengusung tema peran strategis Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan harta peninggalan, perwalian, dan pengampuan untuk mewujudkan kepastian hukum keperdataan. Kegiatan itu diselenggarakan oleh pengurus wilayah Kanogama NTB dan diikuti oleh akademis organisasi profesi kenotariatan, pejabat pemangku akta tanah, PPAT, Hakan, anggota Kanogama NTB, serta para pemangku kepentingan di bidang ke maksud kami para pemangku kepentingan di bidang kenotariatan dan hukum keperdataan. Diskusi menjadi sarana memperkuat pemahaman mengenai kedudukan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan BHP sekaligus mempererat sinergi dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar I. Gede Widiase menjadi narasumber utama. Ia memaparkan fungsi dan kewenangan Balai Harta Peninggalan termasuk perannya dalam pengurusan harta peninggalan, perwalian, dan pengampuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejuaraan Provinsi atau Kejurpro PBSI NTB 2026 yang digelar awal bulan ini melahirkan sejumlah juara baru yang menjadi indikasi meningkatnya kualitas pembinaan bulu tangkis di Nusa Tenggara Barat. Sekretaris PBSI NTB Syaprin menyampaikan perubahan komposisi juara dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan perusahaan antar atlet semakin kompetitif. Tidak hanya atlet unggulan yang berhasil meraih gelar, tetapi juga atlet non-unggulan mampu tampil sebagai juara. Menurut Syaprin, munculnya juara-juara baru menjadi bukti pembinaan atlet di berbagai daerah mulai dari membuahkan hasil, kualitas permainan yang semakin mereka membuka peluang bagi lebih banyak atlet untuk bersaing di level tertinggi.
7: Ya, saya mengharapkan dengan adanya juara, karena tahun ini beda juaranya dengan tahun yang kemarin. Ada muncul juara baru. Juaranya di selain yang disidit oleh PBS sendiri, juaranya ada muncul juara yang tidak diunggulkan. Berarti ada potensi atlet tuh yang jadi persaingan atlet sekarang sangat ketat.
3: Selain munculnya juara baru, kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi PBS NTB untuk terus memperkuat program pembinaan khususnya dalam mencetak atlet muda yang mampu berprestasi di tingkat nasional. Hasil kejurpro PBS NTB 2026 sekaligus menunjukkan peta kekuatan bulu tangkis di daerah mulai berubah. Persaingan yang semakin terbuka diharapkan menjadi modal penting dalam meningkatkan prestasi bagi bulu tangkis NTB pada masa mendatang. Dan saudara mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Seluruh siswa di Nusa Tenggara Barat mulai kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari Senin 13 Juli 2026 setelah libur kenaikan kelas selama 3 pekan. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi persoalan serius. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: buat sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Tuntas sudah pendengar Wani menemani Anda mulai dari pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada rekan saya Nuril Inaya yang akan bersua dengan Anda pendengar di program Pro Dangdut di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini saya Nurul Inayah melanjutkan Bima Siang untuk Anda di Prodang Dut Goyang Kakak, menemani Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian lagu dangdut pilihan serta jalur JSM yang kami buka selama 2 jam ke depan untuk Anda. Anda bisa menghubungi kami dan tentunya juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

91,4 MHz program 1 Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro Dangdut tentunya masih hadir untuk Anda melalui aplikasi RRI Digital dan melalui frekuensi 91,4 MHz. Hadir untuk Anda pendengar, menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan. Anda bisa menghubungi kami tentunya

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyebabkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 15:32 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
2: "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?"
1: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
5: "Tidak, nak.
3: Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
2: Oh, teruskan Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
3: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
2: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
3: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Pro Dangdut dalam Bima Siang hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026. Saat lagi kita bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram, kita ikuti rangkaian NTB sore ini. Saya Nurul Inaya, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkok, mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: informasi, Pro 1 channel informasi dan inspirasi.
1: Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji saat berkunjung ke NTB pada Senin 13 Juli 2026. Menurut Iqbal, penghargaan itu bukan hanya menjadi keberhasilan pemerintah Provinsi NTB, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, mulai dari pemerintah, kabupaten kota, hingga berbagai unsur pendukung lainnya.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian.

0: bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang sehat hormus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

Baik, mengapa saya Tara di Mata, namun kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi sore hari ini, pendengar, kita nanti akan mengikuti dialog kentongan bersama dengan rekan saya, Agus Santosa, yang mana pendengar sesaat lagi akan kembali menyapa Anda melalui kanal siaran kita sore hari ini, di mana pendengar siaran ini juga bisa Anda tonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Mataram Official. Untuk itu mendengar, sembari menanti, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu-lagu berikut ini.

0: portando del libro dentro de mí. Y no pude hacerlo en tanto. ¿A qué se tome? Se va a tomar el día.
1: ¿Qué pasa? Aku pergi dari bot.
0: Ini, tadi aku sharing berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita lo ini cuma benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan pada sore ini. Saya Agus Santosa hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Topik kita pada sore ini adalah prediksi El Nino dan riset adaptasi di daerah. Ada dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Mataram. Sebelum saya sapa, jika melihat perakiraan dari PMKG atau khususnya stasiun klimatologi, ada hal yang menarik, yaitu prediksi tentang El Nino kita yang lemah, moderat, hingga kuat, bahkan sampai sangat kuat. Yang nanti kita akan minta perspektifnya dari Bapak narasumber yang sudah hadir, termasuk juga jika itu betul-betul dapat kita katakan akan terjadi, kira-kira seperti apa hasil penelitian dari salah seorang narasumber kita dalam konteks sebagai bentuk adaptasi di daerah. Untuk itu langsung saja saya sapa, di samping kiri saya sudah ada Bapak Bastian Andarino SST MSC, Ketua Tim Data dan Analisis Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Pak Bastian.
1: Selamat sore Pak Agus.
0: Ya, bisa dipajukan sedikit. Oke. Terima kasih Pak Bastian sudah hadir untuk sekian kalinya. Dan kali ini kita kembali lagi meminta pandangan tentang prediksi El Nino kita. Tadi di off-air sempat sedikit curhat, nah kira-kira arahnya kemana nanti yang pasti sampai mendekati jam 5 sore nanti, itulah yang akan kita perbincangkan. Kembali lagi ada yang sudah tidak asing lagi. Beberapa waktu lalu kita hadirkan di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora pada hari Jumat, Pak Dr. Ahmad Suryadi, Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN. Assalamualaikum Pak Suryadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat pagi. Apa kabar nih ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ini mumpung di Mataram kita grab ya, kita jebak nih ya. Untuk bisa hadir, yeah. Untuk kembali lagi me-highlight kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Suryadi terkait dengan adaptasi penelitian beliau bersama dengan BRIN. Yang ingin bergabung saya tunggu di 0818-02056000, juga di 0370-646521, serta di sekali lagi di 0818-02056000. Dan kanal YouTube RRI Mataram Official menyiarkan juga visualisasi di studio. Yang ingin bergabung silakan mengetikkan pesan di kolom live chat. Nanti saya akan ingatkan lagi tentang hal lalu lintas untuk bisa bergabung tadi. Pada sore ini saya bersama dengan Bung Samanap, pengarah acara di teknik, ada Bung Oka dan penyiar Sari Wisdawati. Bung Bastian, kalau melihat ini yang media nasional sebenarnya, seperti yang sudah diberitakan oleh Kompas dengan infografisnya, memang ada perakiraan gitu ya, El Nino kita bisa sampai pada tahap yang kuat ya. Dan keberlangsungannya bahkan dalam infografis tersebut sampai di Mei 2027. Kalau melihat secara nasional kemudian konteks keintedian, kira-kira Pak Bastian apa yang bisa kita ceritakan sore ini?
1: Ya, terima kasih Pak Agus. Yang pertama, mungkin dalam beberapa bulan terakhir ya, ya bahkan sejak awal tahun itu kita sudah seringkali mendengar tentang fenomena El Nino gitu ya.
0: Iya.
1: Bahkan sempat viral dalam beberapa kesempatan itu ada istilah baru yang namanya itu El Nino Godzilla gitu ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Tapi belakangan sudah kita konfirmasi bahwa sebaiknya kita itu menggunakan sebuah istilah untuk suatu fenomena itu mengenakan istilah yang memang sudah paten, sudah resmi ya, atau sudah standar nasional gitu ya. Jadi El Nino itu sebenarnya kategorinya hanya ada tiga, tadi sudah Pak Agus singgung di awal, itu adalah El Nino lemah, sedang dan kuat ya. Jadi tidak ada El Nino Godzilla gitu ya.
0: Iya, baik.
1: Walaupun kalau mau kita artikan sebenarnya yang dimaksud dengan Godzilla itu adalah masuk dalam kategori El Nino kuat gitu ya.
0: Nah,
1: jadi memang benar tadi disampaikan Pak Agus bahwa prediksi dari BMKG seperti sudah kita sampaikan beberapa waktu sebelumnya, bahwa pada tahun ini itu pada saat awal musim kemarau kemarin kita prediksi kemarau-nya akan maju, kemudian juga akan menjadi lebih kering dan menjadi lebih panjang dikarenakan pada saat periode musim kemarau itu berbarengan dengan fenomena El Nino, yang mana pada saat sekarang ya di puncak musim kemarau itu El Nino ternyata juga menunjukkan perkembangan menuju ke tingkat yang lebih intens atau menuju El Nino dengan kategori kuat gitu. Kuat, tentu saja ini menjadi suatu kewaspadaan bagi kita karena pada saat puncak musim kemarau berbarengan dengan fenomena El Nino pada kategori kuat yang itu tentu pada saat kemarau kita sudah kurang air ya, itu ditambah ya, El Nino semakin air yang sudah sedikit itu semakin berkurang seperti itu.
0: Ada mungkin catatan Pak Bastian juga kalau mengamati di lapangan atau mungkin hasil laporan dari masyarakat juga tidak menutup kemungkinan mungkin daerah mana saja sudah memasuki musim kemarau yang betul-betul serius
1: ya, berdasarkan monitoring kami ya, jadi kami memonitoring kekeringan itu dengan menggunakan metode namanya hari tanpa hujan gitu.
0: Hari
1: jadi
0: HTH ya.
1: Ya, seberapa banyak sebuah wilayah itu sudah mengalami hari tanpa hujan yang berturut-turut gitu ya. Jadi dia harus berturut-turut ya. Jadi itu merupakan salah satu indikator awal akan adanya kekeringan meteorologis. Jadi dalam hal ini kita khusus pada kekeringan meteorologis, artinya suplai air hujannya gitu. Nah, beda lagi nanti ketika kita berbicara kekeringan pertanian atau agriculture, terus nanti ada kekeringan sosial ekonomi gitu. Jadi tahap awal dari sebuah fenomena kekeringan itu biasanya adalah kekeringan meteorologis. Jadi ketika suplai hujan tidak ada, baru nanti respon tanamannya itu apakah itu akan berlanjut menjadi kekeringan agronomis atau agrikultur untuk atau pertanian. Nah, kemudian ketika itu terjadi, apakah dampaknya akan menuju ke yang lebih lanjut. Berdasarkan monitoring kami itu, sekarang itu yang sudah paling panjang itu ada di Kecamatan Belo dan Bolo gitu. Di Bima gitu.
0: NTB bagian
1: ya, jadi di Pulau Sumbawa khususnya di Kabupaten Bima gitu. Bima, itu sudah terjadi tidak hujan selama 53 hari berturut-turut. Jadi hampir 2 bulan itu tidak ada hujan sama sekali turun di sana.
0: Dua tempat tersebut ya, Pak.
1: Iya.
0: Luar biasa tadi ngomong-ngomong soal agriculture di samping Pak Bastian memang ada pakarnya. Dan kita ingin tanya ke Pak Dr. Suryadi ya. Sebenarnya pertanyaan ini bagusnya kita tanyakan ke Pak Menteri kemarin ya, yang datang waktu atau Pak Presiden ya, atau Pak Presiden sekaligus, tapi nampaknya waktu yang belum berpihak kepada pers sehingga sulit untuk kita sampaikan kira-kira skenario pertanian kita di 2026 akan seperti apa. Tapi saya rasa pertanyaan ini tepat buat Pak Suryadi. Kalau melihat ini Pak Suryadi, kelihatan peristiwa 2014 juga belum masih ada catatan sedikit. Ya mirip-mirip lah kondisi ini ya. Tapi nanti Pak Bastian juga bisa bantu. Kira-kira riset apa yang dalam konteks adaptasi Pak Suryadi?
2: Iya. Makasih Pak Agus. Jadi Bapak Ibu pendengar setia yang saya hormati, El Nino ini disaster ya, bukan bencana ya. Tetapi sesungguhnya itu penduduk yang tidak bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut yang menyebabkan terjadi bencana gitu. Oleh karena itu kata adaptasi ini memang harus kita jadi key point, dalam hal kejadian tersebut begitu. Karena memang ini tidak bisa dihindari, ini alami dan gejalanya terus berulang setiap tahun tentunya dengan indikasi-indikasi yang kuat, sedang sama lemah begitu ya. Nah, oleh karena itu kata adaptasi ini menyesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Bagaimana sebenarnya harus kita menyesuaikan dengan kondisi supaya kita tetap survive kan gitu ya. Tetap berlangsung begitu keadaan kita normal begitu. Apa yang terjadi katakanlah kalau dia terjadi El Nino tanpa kita sadari, tanpa kita persiapkan, maka kita kan di NTB ini, ya tadi sudah disampaikan ya, hujannya semakin sedikit, waktunya semakin sempit, kemarunya semakin panjang, gimana semakin sedikit begitu. Jadi ini sudah volumenya berkurang, waktunya juga berkurang, lainnya numpuk di satu tempat, kejadiannya numpuk satu saat, jadi itu menyebabkan juga banjir nanti itu, tiba-tiba brok gitu hujan, tapi singkat gitu loh, sudah singkat, waktunya singkat, besar, bahaya gitu buat apa namanya hal-hal infrastruktur yang lainnya. Nah, dan kita kan dari aspek pertanian itu kita sebagian besar kan di sini lahan kering kan begitu kan. Pertama lahan kering, hujan kurang, tidak hujan yang semakin banyak, maka tentu opsi-opsi adaptasi teknologi tentu menjadi suatu pilihan yang strategis buat kita semua ya, untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas gitu dari aspek pertanian. Betul. Nah, salah satunya ini adalah dari segi agronomis, tentu teknologi gitu ya. Nah, jadi kita ini memang kalau bisnis as usual dalam menjalankan produktivitas ini kita akan tertinggal gitu. Tapi kita harus bagaimana loncat keluar daripada black hole tersebut sehingga kita bisa survive begitu. Nah, yang pertama itu tentu dari dari agronomis ini ya, kita pertama jadi kita, dari aspek lahan tentunya kita dari tanamannya sendiri kan kita harus tanam yang tentunya banyak yang tahannya tahan kering tentunya kemudian dari aspek bibitnya tahan kering. Dari segi aspek budidaya air, kan masalahnya kan sekarang bottleneck-nya itu kan air gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan air semaksimal mungkin. Masalahnya sekarang adalah kita itu kalau udah lihat air banyak itu kita banjirkan, kita membazirkan gitu ya. Nah, ini yang bagaimana kita mempertahankan air itu bertahan di tempat kita sebelum lama, itu yang penting. Nah, ini yang pertama itu tentunya kita di lahan kita tentu ada sumber air. Nah, sama seperti di rumah. Kalau di rumah nggak ada air, gimana bisa hidup ya? Gitu. Betul. Nah, kalau di sawah itu tidak ada air, pasti tidak ada kehidupan. Bagaimana mendatangkan air? Pertama kan kita sudah tadi sudah disampaikan bagaimana ini hasil kegiatan kita sebenarnya kan dengan adanya embung yang kita buat, gitu kan tradisional knowledge sebenarnya itu kan embung itu dari Lombok sebenarnya embung itu kalau di tempat lain memang tidak ada Pak. Jadi itu ya. Nah, itu ada salah satu koleksi tempat penampungan air yang bisa kita manfaatkan gitu. Yang kedua, unik itu sudah lama ya. Tapi saya dulu pernah ingat zaman-zaman masih tada hujan yang sangat. Jadi setiap sebagian besar lahan sawah di tada hujan di Lombok Selatan itu ada rangkep istilahnya. Itu embung kecil yang digunakan untuk menampung air, kelebihan air dari sawah gitu. Di samping itu saat musim penghujan. Nah, saat itu kalau ada air itu dia taruh ikan di situ. Sebab embungnya ya ukuran sekeruangan inilah, seruangan ini, tapi lahannya kan sampai ini. Jadi terkoneksi dengan saluran air yang ada gabung dengan lahan begitu. Ini kelihatannya sudah nggak ada lagi sekarang ini. Nah, mungkin ini nanti sebagai suatu kita bagaimana merevive lagi ya, menghidupkan lagi yang namanya embung kecil atau rangkep di setiap sudut jalan, sudut sawah gitu loh. Jadi nanti kalau itu memang ada lahan irigasi kita kan juga lahan irigasi itu kan sekali sebulan dia datang kalau pada musim penghujan gitu kan, musim kemarau gitu. Nah, itu bisa kita kumpulkan ketika air datang, kita bisa kumpulkan di embung tersebut sehingga kontinuitas air itu menjadi lebih stabil dan tanaman kita bisa tumbuh di situ. Jadi kan sekarang ini tingkat tinggi rendahnya suatu produksi itu terletak pada seberapa banyak air yang ada di situ gitu loh. Nah, ini yang penting. Itu lagi dari segi ini Pak Agus ya, infrastruktur tadi.
0: Mitigasi ya.
2: Konservasi air itu penting. Jadi baik di untuk air minum kita, katakanlah di daerah yang sangat jarang air di Lombok Selatan, kemudian Lombok bagian selatan gitu. Jadi penampungan di rumah itu menjadi penting. Jadi penangkap air.
0: bagaimana untuk pertanian tadi ya?
2: Ini jadi di samping sebagai air minum itu bisa digunakan air minum untuk di lahan itu dirangkep, misalnya melanya rangkep embung kecil tadi itu, jadi lahan terpenuhi air, rumah terpenuhi air.
0: Ya, setuju.
2: Saya lihat di Australia itu Pak ya, airnya itu curah hujan itu cuma 200-300 mm per hujan per tahun gitu. Kita ini kan rata-rata 1.200-an gitu. Kan full aja gitu.
0: Lebih ya. Ya
2: rata-rata lah gitu, ada yang sampai 2.000 ada yang sampai. Tapi rata-rata 1.200-1.500 di bawahnya gitu. Ya. Nah, ini kan kalau kita tampung, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan kita itu sebenarnya kan bisa kita. Sementara sekarang apa namanya, bagaimana mempromosikan ya,
0: betul, branding lagi
2: kegiatan-kegiatan tersebut sehingga lahan-lahan yang dulu sekarang ini kekurangan air nanti bisa terpenuhi dari situ. Sebab nanti itu ada ketika air itu menjadi tanah itu menjadi lembab, jadi mikro iklim terbentuk Pak. Tanahnya lembab, pasti mikroorganisme tumbuh di situ, kemudian bahan organik banyak terdeposisi di situ. Jadi, jadi tanah lahan juga menjadi sehat gitu. Jadi efeknya cukup sistematik sekali, Pak.
0: Ya, bagaimana kita mengembalikan tadi ya semacam lahan kita ya, memulihkan kembali lahan kita ya, sehingga mikroba juga bisa hidup ya. Kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan ini. Kita jeda terlebih dahulu. Saya akan kembali lagi bersama dengan Pak Bastian, pendengar, termasuk juga dengan Pak Suryadi. Dan tadi kita sudah mengawali tentang secara umum ya. Nanti kita akan secara khusus menggali perspektif masing-masing untuk bisa menjadi semacam formulasi ke depan, minimal di Nusa Tenggara Barat, apa yang akan kita lakukan sampai di mendekati pertengahan 2027 mendatang. Setelah iklan layanan masyarakat berikut.
3: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau

0: masih bersama kami dalam dialog kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Baik, prediksi El Nino dan riset adaptasi di daerah, Pak Basya tadi sudah memprediksi bisa terjadi potensi El Nino yang sampai pada tahap yang di atas moderat, berarti kuat ya. Dan dari Pak Suryadi tadi mencoba untuk sedikit mereview ya, atau flashback lagi bahwa ada semacam kearifan yang sudah berlangsung dan itu harusnya dipertahankan. Bagaimana kita menangkap air melalui berbagai macam infrastruktur yang termasuk juga wilayah pertanian ya Pak Suryadi, iya, seperti peternakan. Untuk itu yang ingin bergabung, saya undang yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official bisa mengetikkan pesan di kolom chat, yang ingin menelpon melalui HP 0818-02-056000, dan ada telepon studio juga 0370-646-521. Saya ke Pak Bastian lagi. Pak Bastian, apakah ini bisa terjadi sampai awal 2027 mendatang ya, kalau melihat kondisi sekarang? Karena ada juga keterangan seperti Enso, kemudian El Nino itu sendiri ya, dan ada biasanya ada sering memasukkan diksi anomali dan sebagainya. Kira-kira seperti apa ini Pak Bastian?
2: Iya, mungkin kita perlu flashback kembali ya, tentang betul. Sebenarnya El Nino itu adalah fenomena apa gitu ya, karena betul. Dalam beberapa kesempatan juga bahkan masyarakat juga sepertinya masih belum terlalu paham.
1: Ya, pemilik saya sendiri ketika buka-buka website ini baru 10 tahun yang lalu lah ya.
2: Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sur bahwa sebenarnya fenomena El Nino itu adalah suatu hal yang wajar ya, yang sudah terjadi secara alamiah. Jadi itu adalah sebuah fenomena di mana untuk penjelasan yang sederhananya itu adalah ketika ada fenomena El Nino itu maka Indonesia khususnya bagian tengah dan timur itu akan kekurangan air gitu ya. Nah, yeah. Itu penjelasan yang sederhana. Tapi itu sebenarnya seperti apa kejadiannya? Jadi kalau kita berbicara tentang analogi kan hujan itu kan berasal dari awan gitu.
1: Iya,
2: nah, awan itu adalah uap air yang mengembun menjadi air gitu ya. Iya. Nah, uap air itu sebagian besarnya itu berasal dari penguapan di lautan gitu. Nah, jadi ketika laut itu semakin panas suhunya, maka semakin banyak uap airnya. Semakin banyak uap airnya, semakin banyak awannya, semakin banyak awannya, semakin banyak hujannya. Nah, pada saat tidak ada fenomena El Nino, nah itu kita mendapat terutama Indonesia bagian tengah dan timur itu akan mendapat suplai uap air, jadi di bagian timur perairan Papua, gitu, ya. Jadi di Samudra Pasifik bagian barat ya, sekitar bagian timur Papua. Nah, kemudian itu ketika dalam kondisi normal ada suhu muka laut yang hangat di daerah sana, kemudian ada penguapan dan lain sebagainya sehingga terjadi hujan. Nah, pada saat fenomena El Nino pusat suhu muka laut yang panas itu bergeser bergeser menuju ke perairan Samudra Pasifik bagian tengah, jadi menuju ke wilayah Afrika wilayah Amerika bagian tengah. Gitu ya. Nah, jadi fenomena El Nino itu terjadi di sana di Samudra Pasifik. Gitu ya. Jadi dia memindahkan uap air yang seharusnya berada mensuplai di atas atmosfernya Indonesia bagian tengah hingga timur bergeser ke wilayah sana. Makanya pada saat terjadi fenomena El Nino itu Indonesia akan kekurangan air. Tapi di belahan dunia yang lain mereka kebanjiran.
1: Ya, seperti nah, di gitu. Amerika itu sendiri Pak ya.
2: Iya, di bagian Amerika bagian tengah. Nah, makanya tadi Pak Sur juga menyinggung kita tidak perlu terlalu tersibukkan dengan fenomena El Nino, tapi adalah El Nino itu adalah suatu hal yang alamiah, terjadi bisa dibilang lebih sering saat ini. Yeah. Nah, tapi okay, yang paling penting adalah bagaimana kita merespon gitu. Yeah. Bagaimana kita merespon supaya pada saat terjadi El Nino dampaknya itu bisa kita minimalisir. Mm-hmm. Nah, kemudian juga ada satu pesan penting dari kepala badan KBMKG. Jadi beliau menyampaikan fenomena cuaca dan iklim itu kita jangan terlalu fokus juga terhadap dampak-dampak negatif gitu ya. Karena pada saat misalnya pada saat El Nino ini memang kita untuk pertanian itu memang kurang gitu. Yeah. Tapi tembakau dan garam itu surplus Pak. Surplus, nah, ya. Makanya jadi kita juga jangan terlalu berlarut-larut lah istilahnya. Okay. Ya ketika kita tidak bisa mengubah El Nino fenomena itu berarti kita menyesuaikan gitu ya. Ya supaya kita tidak ya satu pintu tertutup masih ada pintu lain yang bisa dibuka.
3: Itu peluang dan ancaman.
2: Iya betul.
1: Baik, kalau begitu saya ke Pak Suryadi. Ini kan musim tanam tiga ya Pak ya.
3: Iya.
1: Kalau kita melihat, saya lihat memang masih ada yang menanam padi juga.
3: Iya.
1: Mungkin karena dipengaruhi oleh ketersediaan air.
3: Iya.
1: Itu ada umumnya Pak Suryadi melihat kira-kira apa yang paling adaptif untuk di MT3 ini Pak?
3: MT3 ini memang pola tanam kita kan memang sudah samakan gitu ya pola tanam padi-padi palawija gitu ya, untuk daerah-daerah lahan irigasi gitu.
1: Betul.
3: Nah, untuk daerah lahan irigasi ini memang kita optimalkan karena memang di situ sumber daya air itu memang ada berkecukupan ya, begitu ya. Tetapi memang di situ kita bisa melakukan efisiensi air.
1: Lagi-lagi Pak ya?
3: Iya. Jadi air itu efisien, kan air itu tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran begitu kan. Jadi kalau sudah tepat itu jadi efisiensi lebih tinggi Pak.
1: Iya.
3: Nah, oleh karena itu di Kementan sekarang kan ada program baru itu PMAAS gitu kan.
1: Tahun ini Pak?
3: Iya, tahun ini kan kemarin Pak Kementan juga Pak Menteri berkunjung ke daerah
1: Lombok Tengah.
3: Lombok Tengah, betul, Lombok Tengah itu ada demplot di situ mengenai bagaimana teknologi yang intinya itu adalah bagaimana teknologi hemat air di situ ada di salah satu komponen.
1: Nyambung berarti.
3: Iya. Nah, jadi kalau kita menggunakan pengairan sistem basah kering itu di daerah-daerah lahan irigasi itu, maka efisiensi air itu sampai 25-30% Pak.
1: Dapat ya Pak ya?
3: Iya. Dan kalau itu bisa kita efisiensi air itu bisa kita sebarkan ke daerah lain kan bisa menambah luas areal tanam jadinya itu.
1: Iya, itu dia harapannya.
3: Sementara sekarang ini kan petani itu di daerah hulu tentunya ya itu betul-betul memanfaatkan menggunakan air dengan secara besar-besaran begitu berlebihan begitu. Jadi daerah hulu itu sebagai sumber mata air gitu ya. Sementara di daerah hulu itu dijadikan sumber air mata.
1: Iya betul. Nah, jadi tidak sampai.
3: Bagaimana ini sumber mata air itu kita distribusikan secara adil begitu dengan efisiensi tadi sehingga bisa expand tanaman itu bisa lebih luas gitu sehingga suasana pangan terutama beras itu dapat kita pertahankan gitu. Nah, ini lokasi-lokasi ini memang harus kita petakan. Kita harus kita manage tersebut. Kita overlay dengan daerah irigasinya. Berapa air yang tertampung di situ dari BMKG sudah diprediksikan curah hujan seperti ini di sini ada dan sudah dari situ kita sudah tahu prediksi berapa air yang bisa kita tangkap gitu. Dan dari situ setelah air sudah kita ketahui volumenya berapa luas lahan yang bisa diairi sama air tersebut begitu. Kalau dengan secara biasa saja sekian luasnya, tapi kalau dengan efisiensi pengguna air sekian lagi keluasan yang bisa ditanam. Nah kan itu kan bisa mestinya di Dinas Pertanian itu ada semacam skenario seperti itu yang bekerja sama dengan BWS dan BMKG tentunya yang bisa saling berkoordinasi di situ sehingga informasi air dari BMKG sudah ada, informasi jumlah volume air dari PU BWS sudah terbuka, manajemennya ada di pertanian gitu. Jadi nyambung terintegrasi gitu. Sehingga nanti itu yang lahan-lahan yang tadinya sudah tanam padi misalnya itu bisa mengurangi gejala kekurangan apa potensi pandai kekurangan air dan gagal panen begitu.
1: Betul. Jadi harus sudah harus ada ya,
3: Pak. Hal lain juga Pak Pak Agus ya.
1: Apa itu,
3: kita kan zaman apa
1: Phone zero, 5.0
3: sekarang ya. Jadi sistemnya sistem otomatisasi gitu. Yeah. Jadi begitu juga dengan irigasi presisi Pak, bisa kita juga
1: tadi tidak lagi pakai genangan tadi.
3: Tidak lagi ya pakai genangan tadi. Yeah. Nah, sekarang kan memang nyamanya praktis gitu ya. Petani ini sangat irigasi presisi ini sangat praktis sebenarnya.
1: Okay.
3: Bagaimana mengontrol air itu secara otomatis begitu, itu kita sebut dengan irigasi presisi tanpa harus mengurangi mengurangi kebutuhan air untuk tanaman tersebut. Ya, ini yang mungkin perlu didemplotkan, mungkin perlu disebarkan. Yeah. Karena ke depan ini kita akan apa? Otomatis. Sekarang ini mungkin belum terlalu mesti, tapi 2-3 tahun ke depan ini dan petani-petani muda ini kan senangnya yang hybrid gitu ya, yang teknologi ya. Gitu. Jadi bagaimana nanam dengan sistem drumstick itu otomatis begitu, planter itu alat panen itu secara otomatis jalan gitu, kemudian menyebarkan pupuk jalan gitu. Begitu juga dengan sistem pengairan itu secara otomatis mestinya sudah ada di situ. Jadi nanti kita harus berevolusi memang, BWS berevolusi, Dispertan berevolusi bagaimana menghadapi kemajuan teknologi ini yang harus kita terapkan di bidang pertanian.
1: Setuju,
3: sehingga
1: harus ada yang radikal ya.
3: Dengan lahan yang semakin sempit ini kita bisa mengoptimalkan dengan teknologi yang lebih tinggi gitu.
1: Setuju. Baik. Saya sebenarnya masih punya pertanyaan setelah mendengar penjelasan Pak Bastian, Pak Suryadi tadi, tetapi saya tahan dulu karena ingin mengutamakan dulu yang sudah bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Dan juga sudah mengapresiasi dari Dema Soheren 7251. Untuk Sah Manap, izin bertanya Pak Dokter, saya tanam cabai di pekarangan rumah. Saat ini kondisinya daunnya menguning tetapi tidak layu. Pupuk yang saya gunakan pupuk organik NPB. Disiram seperlunya. Ini juga prinsip efisiensi nih. Kira-kira kenapa daunnya bisa seperti itu, Pak?
3: Gejala kuning itu memang banyak ya, Pak. Bisa jadi kekurangan pertama kalau cukup air, berarti dia tidak masalah gitu kan. Mestinya enggak masalah. Yang kedua, kalau karena di pekarangan ya.
1: Pekarangan ya, berarti
3: asumsi saya itu ini ya. Itu apa namanya? Semoga penyinarannya juga full gitu kan, karena dia
1: perlu ya, Pak.
3: Ya, itu. Dan yang ketiga itu kalau memang dia kuning itu, dia biasanya enggak saya asumsi dia tidak menggunakan pupuk kimia begitu. Dia pakai pupuk organik tadi.
1: Okay, betul.
3: Jadi kemungkinan besar dia kekurangan nitrogen, Pak. Karena gejala nitrogen itu kuning seluruh permukaan daun gitu. Seluruh permukaan daun akan menjadi kuning. Nah, dan kuning itu lama-lama dia akan kering begitu.
1: Kering.
3: Nah, jadi mengantisipasinya di samping memberikan pupuk kompos yang sebagaimana coba ditambahi dengan pupuk anorganik juga,
1: anorganik
3: termasuk kimia, NPK plus begitu, sehingga dia bisa lebih bayangan saya pertama seperti itu kan, memang betul dia kering begitu ya. Kuningnya juga macam-macam, ada banyak gejala. Ada kuning yang kalau kuningnya nanti kuning terus ada di pinggir daunnya itu dia berwarna pink, kemerah-merahan begitu. Itu bisa ditambah dengan gejala kekurangan fosfor malah gitu.
1: Jadi perlu tambahan.
3: Iya perlu. Jadi kurangi pengairannya, tambahin dengan
1: tadi
3: secukupnya gitu. Yeah. Secukupnya ini memang agak takut ya.
1: Kita lihat dulu ya.
3: Tanamannya mungkin satu atau enggak berapa gitu ya. Jadi sedikit saja, paling satu setengah seperempat sendok. Dan itu di ini aja dilarutkan supaya cepat terserap oleh tanaman.
1: Mudah-mudahan ini jawaban Pak Suryadi, walaupun tanamannya mungkin minim tetapi bisa dapat tips ya Pak ya.
3: Iya,
1: ketika menanam dalam jumlah banyak. Yeah. Untuk Pak Bastian ini pertanyaan yang lebih tepat adalah yang selanjutnya ya, dari Hayatun Sofian. El Nino di depan mata, apa yang harus kita lakukan agar tidak terdampak. Mungkin saya boleh tambah juga Pak Bastian, apakah masih bisa terjadi sampai di 2027 pengaruh El Nino ini? Sekaligus juga tapi menjawab dulu ya Pak ya.
2: Oh iya. Yeah. Jadi tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya El Nino itu ya seperti bisa kita bilang tuh dia hanya menambah, dia hanya mengurangi air. Jadi itu membuat ya? Membuat musim kemarau yang kering ini menjadi lebih kering gitu.
1: Lebih kering ya.
2: Nah, jadi okay, ada ya sama seperti yang biasa kita lakukan ya, karena kita kekeringan artinya kita tidak punya air, maka seperti yang disampaikan Pak Sur tadi, tentu kita harus manajemen air gitu ya. Ya kalau dari saya sendiri, kalau pribadi dalam jangka panjang paling tidak tuh tanam pohon besar Pak di rumah.
1: Ada teleponnya. Oke, tadi salah kita lagi, mohon maaf saya salah Pak Bastian, tapi saya masih ingat sampai tanam pohon tadi. Kita terima dulu respon pendengar sebelum melanjutkan jawaban atas Hayatan Sofian tadi. Halo, selamat sore. Oke, ya sudah. Oke, terputus ya. 0370 646 521. Atau mungkin di versi GSM 0818 0205 6000, atau bisa bergabung di kanal YouTube RRI Mataram Official, ketikan pesan di kolom live chat, ada tandanya live ya. Pak Bastian memilih lebih menanam pohon ya.
2: Iya,
1: investasi
2: Pak.
1: Jangka panjang.
2: Betul, ya. Karena itu paling murah, paling mudah ya. Walaupun dampaknya mungkin tidak bisa langsung kita rasakan, karena seringkali wilayah-wilayah yang sekarang mengalami kekeringan padahal nyatanya dulu itu tidak kering.
1: Iya, ya, ada semacam.
2: Iya, jadi ya, hujannya ya segitu-segitu saja dalam satu tahun, tapi ternyata pada saat hujan dia menjadi banjir, tidak bisa ditahan, dan pada saat kemarau dia langsung kering, air itu tidak tersimpan.
1: Makanya tidak ada yang menahan ya Pak.
2: Tanam pohon.
1: Siap, nanti kita lanjut lagi Pak Bastian. Kita angkat dulu yang ingin bergabung. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
1: Iya, suaranya sudah terdengar jelas di studio dengan siapa, di mana?
4: Selamat sore, saya dari Maluku Tengah, Pulau Seram, Timur Indonesia.
3: Pulau Seram, Maluku Tengah.
1: Masya Allah, ya, tidak ada yang lebih jauh lagi. Iya, iya. Apa yang, dengan ibu siapa?
3: Ayu.
1: Ibu Ayu, oke.
4: Okay. Ayu di Maluku Tengah.
1: Silakan. Apa yang ingin ditanyakan?
4: Ya, langsung ke narasumbernya ya. Saya tidak menyimpan sesuatu, tapi saya langsung menyapa selamat sore untuk semuanya di sana.
3: Ya, selamat sore.
4: Ya, tentang dampak El Nino gitu ya. Kami di wilayah Pulau Seram juga masih ada intens musim penghujan. Kemarin masih ada hujan. Tapi hujannya berangin gitu ya. Dan memang hujan tidak begitu lama, sama seperti yang disampaikan sama narasumber tadi. Tapi untuk dampak secara geografis gitu ya, dampak El Nino ini gitu ya, antisipasinya gitu untuk bidang pertanian dan pangan gitu yang ada di Mataram sendiri seperti apa, khususnya untuk peran pemerintah gitu ya, mungkin bantuan untuk petani, pompa air atau apa gitu ya, agar irigasi itu tetap terjaga khususnya bagi petani. Itu aja, terima kasih dan selamat sore.
1: Oke, terima kasih juga Ibu Ayu yang sudah bergabung jauh-jauh ini Pak.
2: Betul.
1: Ya, silakan yang ingin menyusul, kita masih ada waktu. Oh, kita sudah di penghujungnya. Pak Bastian, ada yang ingin dilanjutkan? Lebih, artinya kan sinyalemen bagi siapapun yang mendengar, menurut Pak Bastian tadi, hutan kita harus lebih asri lagi ya.
2: Ya.
1: Ada pengaruhnya?
2: Ada Pak, betul. Itu ada
1: pengaruhnya. Yeah,
2: yeah, yeah. Karena itu tadi, seperti yang disampaikan Pak Sur, kalau kita bicara teknologi kan, sudah menjadi kearifan lokal tadi di membangun embung-embung gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Kalau kita
1: saya setuju, menanam, mungkin kata embung pun masuk kamus bahasa Indonesia, serapan dari bahasa dari NTB Pak ya, bisa jadi ya. Nanti kita tanya lagi Pak.
2: Jadi kan intinya El Nino itu adalah menyebabkan air yang tadinya sedikit menjadi lebih sedikit. Ya, tentu dampaknya sangat banyak terhadap sektor-sektor yang memang memerlukan air dalam kegiatannya.
1: Siap. Ya. Sosial.
2: Jadi sifat dari kekeringan itu sifatnya kan memang slow Pak ya. Jadi tidak langsung tiba-tiba kita merasa kekeringan, tapi ketika air sudah tidak ada kita baru sadar kalau kita kekeringan. Makanya tentu yang paling utama adalah kita manajemen penggunaan air kita. Yeah. Ketika air itu ada banyak, bagaimana cara supaya kita itu bisa survive, karena infonya sudah kita berikan jauh-jauh hari, nanti bisa akan ada kekeringan, musim kering, lebih kering dan lebih panjang gitu. Okay. Nah, ketika sudah berada di posisi ini, saat ini kita keringan, ya memang satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah ya berdoa dan meminta bantuan pemerintah.
1: Iya, gitu, betul. Ya. Apalagi gitu. Kan ada yang agronomis tadi, betul. Dan sosial kemasyarakatan ya. Oke. Okay. Pak Sudari, nampaknya ini mendekati pukul 17.00, tapi pertanyaan dari Bu Ayu saya rasa juga bisa dirangkum dalam pandangan akhir Pak Suryadi, dan sudah dikatakan tadi bahwa manajemen water system ya.
3: Betul. Jadi terima kasih Bu Ayu dari Maluku Tengah, jauh-jauh.
1: Saya pengen mendengar gitu.
3: Jadi sangat menarik pertanyaannya, apa peran pemerintah terhadap ini ya. Jadi gejala seperti ini ya, memang ini pemerintah sudah mengantisipasi sebenarnya ya, ini okay. Ada namanya program apa PRKBI, pembangunan rendah
1: karbon
3: ya, okay. Dan berketahanan iklim. Nah, jadi ya. Masuk semua dalam sistem apa namanya, bagaimana adaptasi dan mitigasi di situ. Jadi adaptasinya itu adalah mitigasinya lah pembangunan rendah karbon, begitu. Jadi bagaimana katakanlah jadi bagian menanam pohon itu adalah mitigasi menyerap karbon, mitigasi ya, salah satunya. Okay. Dan itu sudah reboisasi kemana-mana. Tapi memang ya karena memang ini kan skala besar ya, yang bukan hanya spot-spot saja.
1: Ya, bukan
3: jadi NTB. Memang anunya menjadi, kalau usaha kita mungkin kecil, tapi apa efeknya itu tidak besar yang sebagaimana yang kita harapkan gitu. Ya. Tapi sedikit-sedikit itu memang harus diakumulasikan gitu.
1: Betul.
3: Yang kedua seperti tadi itu kan, kedua itu beradaptasi. Berketahanan iklim, beradaptasi terhadap perubahan iklim tadi.
1: Ya. Ya,
3: tadi manajemen air ya itu hasil penelitian kami, kan dengan apa namanya, dengan pengairan presisi ini. Jadi dengan mengurangi air 80% dari kebutuhan standar, itu produktivitas jagung dan padi itu tidak berbeda dengan air yang sama, begitu.
1: Pakai tadi, Pak, ya.
3: Dan sudah airnya berkurang, dan efisiensi air itu bisa mencapai 80% kalau menggunakan irigasi presisi tadi. Nah, ini bagaimana irigasi presisi ini memang bisa kita jelaskan di tempat yang forum yang berbeda nanti.
1: Berbeda ya. Oke, okay, menarik sekali.
3: Jadi, jadi intinya bahwa El Nino itu bukan suatu bencana, tapi gejala alam yang patut kita beradaptasi terhadap kejadian-kejadian tersebut, sehingga kita bisa sustain itu, sustainable, berkelanjutan kehidupan kita.
1: Itu saja sebenarnya penelitiannya bermuara ke sana.
3: Bermuaranya ke sana, begitu. Efisiensi sumber daya sumber daya lokal gitu yang ada di NTB.
1: Dan prediksi dari BMKG merupakan
3: sinyal
1: buat melakukan itu.
3: Warning gitu, peringatan.
1: Betul sekali. Terima kasih Pak Bastian sudah hadir. Tak terasa ini baru ingin ngobrol lebih seru lagi ya, tapi sudah mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga Pak Suryadi. Kita harapkan nanti masih di Lombok. Dan tadi saya tertarik sekali tentang hal yang menyatakan presisi tadi.
3: Betul.
1: Sebagai manajemen dari sistem pengairan khususnya pertanian. Terima kasih juga sudah bergabung melalui kanal YouTube RRI Matra Official. Ibu Ayu melalui telepon, kita tunggu juga nanti seperti apa pendapat-pendapat lainnya di dialog kentongan pada pekan depan. Saya Agus Santosa mewakili kurang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Salam. Demikian.

0: penerimaan pajak di saat ini memang sangat-sangat menggembirakan.
1: Pembangunan bergisi gratis secara mekanisme, baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya, itu hampir sama.
2: Siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis.
3: Selamat sore. Perluasan basis pajak memicu penerimaan pajak bertumbuh positif. Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita awali dengan informasi terkait membedah isu perpajakan nasional Hari Pajak Nasional 2026. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Capaian tersebut digenjot dengan perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan.
5: Penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Mei 2026 menembus 7,02 triliun rupiah. Capaian penerimaan pajak tersebut bertumbuh 11,27% secara year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif yang didorong dilihat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertumbuhan pajak yang tercatat 2 digit secara year to year tersebut turut didukung berbagai strategi, salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum, dan ekonomi global. Ia menjelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
6: PPN sebesar 32,17

0: Kepatuhan Perpajakan DJP Bali juga melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap ratusan wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai 76,2 miliar rupiah. Selain melakukan pemblokiran aset keuangan, DJP juga menonaktifkan sertifikat elektronik bagi pengusaha kena pajak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akses tersebut dapat dipulihkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Indonesia masih menyimpan sederet isu di sektor perpajakan. Salah satunya kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana yang dihasilkan dari pajak.
2: Perpajakan di Indonesia berkisar pada rendahnya rasio pajak atau tax ratio, ketidakpatuhan wajib pajak, serta tantangan dalam reformasi administrasi. Masalah ini diperumit oleh praktik pelanggaran pajak, beban sektor informal yang besar, serta ketidakpercayaan publik akibat kasus integritas oknum aparat di masa lalu. Tantangan utama perpajakan Indonesia, pertama rendahnya rasio pajak atau tax ratio. Kapasitas pengumpulan pajak Indonesia masih tertinggal

3. Penghindaran dan penggelapan pajak. Praktik agresif seperti transfer pricing oleh perusahaan multinasional dan penyalahgunaan faktur pajak masih menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. 4. Kepercayaan dan integritas publik. Kasus penyalahgunaan wewenang dan juga korupsi di lingkungan otoritas pajak mengikis kepercayaan masyarakat yang kemudian berdampak langsung pada tingkat kepatuhan sukarela atau voluntary compliance, serta terakhir ketidakpastian hukum. Seringnya perubahan interpretasi regulasi dan tumpang tindih aturan memicu sengketa antara wajib pajak dan DJP yang berdampak pada pelambatan investasi dan bisnis. Upaya reformasi dan solusi. Untuk mengatasi berbagai masalah ini, pemerintah dan otoritas terkait terus melakukan serangkaian perbaikan sistem secara menyeluruh.

memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan. Kedua, pembaruan inti administrasi perpajakan atau PSIAP. DJP melakukan modernisasi sistem informasi atau Cortex System untuk mengintegrasikan data wajib pajak, meningkatkan transparansi, dan mempercepat layanan seperti pelaporan dan restitusi. Ketiga, peningkatan integritas. Penerbitan Taxpayer Charter atau Piagam Wajib Pajak dilakukan sebagai komitmen untuk melindungi hak-hak wajib pajak dan membangun hubungan yang setara serta saling percaya.

0: Institut Suara Masyarakat terkait membedah isu perpajakan nasional Hari Pajak Nasional 2026.
1: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin, saya berasal dari

0: menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, terima kasih.
1: Mas, saya Gus Arsyad dari Batu Bulan. Menurut saya, pajak sangat penting karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesadaran masyarakat bisa ditingkatkan melalui edukasi yang jelas, layanan yang mudah, serta transparansi penggunaan pajak agar masyarakat percaya bahwa pajak benar-benar bermanfaat.

0: Penerimaan pajak nasional hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kondisi ini dinilai mencerminkan semakin kuatnya sistem administrasi perpajakan serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Akademisi menilai, digitalisasi melalui implementasi Cortex berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perpajakan. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dengan keberlangsungan investasi dan pertumbuhan UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Akademisi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa.
1: Baik Pak Suyatnayasa, berkaitan dengan Hari Pajak Nasional 2026, berdasarkan data terbaru penerimaan pajak nasional terus mengalami pertumbuhan. Bagaimana Pak Suyatnayasa membaca tren tersebut dari perspektif akademisi seperti apa Pak?
2: Jadi penerimaan pajak sekarang jadi saat ini memang sangat-sangat menggembirakan gitu ya. Jadi sebetulnya inilah yang sebetulnya yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya rakyat yang selama ini dibebani oleh pajak itu sendiri gitu kan. Jadi kenapa kita selama ini kan banyak yang tidak taat membayar pajak? Ya karena merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ekspektasi masyarakat. Jadi banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan, tata kelola yang salah, kemudian SDM yang tidak pas menangani masalah perpajakan, dan kemudian sistem birokrasi yang berbelit kan itu yang selama ini baik yang dirasakan rakyat dalam negeri maupun investor asing dari luar negeri. Jadi keluhannya sama sebetulnya.
3: Seberapa besar Pak pengaruh implementasi sistem administrasi perpajakan digital di Cortex ini terhadap peningkatan penerimaan dan kepatuhan pajak seperti apa sebut?
2: Sangat sentral, sangat sentral Cortex ya. Jadi dalam pengamanan dan mendongkrak pajak itu di pertengahan tahun 2026 saja itu sudah tumbuh 24,6%. Itu di awal pertengahan 26 aja. Sehingga nanti sampai akhir tahun 2026 ini pasti akan tumbuhnya sangat besar. Nah itu sudah mencapai angka, kalau kita rupiahkan itu 1,035,7 triliun. Jadi 1,035,7 triliun. Itu dalam pertengahan tahun 2026. Jadi angka ini sangat-sangat signifikan ya, peran Cortex itu.
3: Bagaimana Pak, kalau melihat keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan dengan menjaga iklim investasi dan keberlangsungan UMKM itu seperti apa sih Pak?
2: Iya, itu harus di apa namanya, harus dijaga dengan baik gitu ya. Sebab hal-hal seperti yang krusial ini harus sangat penting sekali. Nah, misalnya bagaimana strategi pemerintah itu dalam kebijaksanaan fiskal dari hulu sampai hilir. Ini harus dijaga dan dikawasi dengan ketat. Nah, di satu sisi nanti pasti ada pengawasan ketat, tapi di lain pihak ada insentif dan kemudahan-kemudahan sisi lain yang tadi disampaikan oleh Mbak Komang itu. Ya, jadi yang pertama strategi misalnya untuk keseimbangan UMKM itu kan sudah ada di sana, sudah pasal-pasal yang disampaikan oleh pemerintah yang dibuat dengan aturan yang terbaru itu sudah sangat bagus gitu. Jadi misalnya batasan omset untuk bebas pajak UMKM pribadi omset di bawah 500 juta kan itu 0%, itu sudah sangat bagus sekali. Artinya memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang UMKM itu secara harmonis ya, secara bagus gitu. Jadi jangan sampai pajak itu membabi buta tanpa memperhatikan keseimbangan dalam jangka panjang. Sehingga kalau UMKM itu mestinya berikan dia tumbuh berkembang dulu supaya menjadi besar. Nah, setelah besar baru kita pajaki. Saya kira itu intinya.
1: Apa harapan atau pesan Bapak di Hari Pajak Nasional 2026 nih Pak?
2: Kami sih berharap bagi pemerintahan ini tidak ganti menteri, ganti aturan gitu ya. Nah, ini yang paling krusial. Selalu begitu ganti menteri, ganti lagi aturannya. Kita ini dibuat bingung ini masyarakatnya. Ya baru sudah baik ya, mestinya seluruh elit bangsa, khususnya partai politik, dia legislatif, eksekutif ini di tingkat tinggi itu ini harus disadarkan dulu gitu loh. Ya harus memiliki kesadaran yang sama, mindsetnya dirubah, jangan kepartaiannya yang dibela ya, pemerintahan ini yang dibela gitu, tapi bagaimana mereka mampu mengatasi masalah bangsa ini khususnya di bidang perpajakan ini ya. Jadi tidak mereka gondok-gondokan itu karena beda warna, meskipun pendapat orang lain benar itu selalu tidak benar gitu. Jadi dari melihat dari kepentingan kelompok masing-masing itu. Nah ini bagaimana sebetulnya, ini kan yang sangat penting perannya juga partai politik ya. Kami berharap sih partai politik ada kesadaran itu, terutama ketua-ketua partainya, untuk bisa mengarah kepada bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju ke depan itu, tertib, dinamis kan. Kemudian kita tidak gampang diprovokasi oleh oknum-oknum atau asing maupun dalam negeri yang ingin memecah belah dan merusak bangsa ini.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, MSI. Sekian dan terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
4: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan.
5: Badan Gizi Nasional BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
4: Program Makan

0: mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya itu pakai tetap siap santap yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan sekarang juga.
1: Selain melakukan persiapan operasional, TGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
0: Program makan bergizi pada disini adalah bentuk investasi dan jangka panjang untuk membentuk generasi bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia kedepannya.
1: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan sehingga program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
4: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
3: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti. Siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti berikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis. Sehingga ketika tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
4: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta, mengatakan bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
5: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
4: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap Gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
6: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36 ribu.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial bagi bagian dari pilot project nasional. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat akhir Juli 2026.
7: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari program nasional. Sebagai daerah percontohan di Bali, Buleleng menargetkan seluruh kepala keluarga telah terinput dalam sistem paling lambat 31 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan, percepatan pendataan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5.
7: Karena Bali menjadi piloting project masuk Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terimput di dalam sistem digitalisasi Perlinsos. Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10, khusus yang menerima bantuan di desil 1 sampai desil 5.
1: Untuk mempercepat proses pendataan, seluruh aparatur sipil negara atau ASN diminta melakukan input data secara mandiri melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Dan itu sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai akun Perlinsos yang mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data di lingkungan masing-masing. Saya juga mengajak seluruh ASN membantu keluarga, tetangga, masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan mengakses digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat capaian target pendataan, sekaligus memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat lewat dalam proses verifikasi. Menurut Gede, sudah proses pendataan cukup dilakukan dengan memasukkan nomor kependudukan atau NIK yang terintegrasi dengan berbagai bahasa pemerintah. Sistem akan menampilkan informasi diperlukan secara otomatis sehingga proses verifikasi tiap kepala keluarga hanya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 menit.
7: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK, seluruh data dirinya sudah ada. NIK sekarang kan sudah terakses. Ya, ini berbasis NIK. Tinggal menginput memasukkan NIK saja. Makanya waktunya 3 sampai 5 menit per kakak. Tidak lama. Tidak menginput asetnya, gajinya, enggak. Tinggal masukkan NIK, terakses. Ketahuan sudah, berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat. Aman, karena NIK sudah terakses. Cari yang lain.
1: Kecepatan digitalisasi Berlin, diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sebagai landasan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Kami juga terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar target penyelesaian pendataan seluruh kepala keluarga dapat tercapai sesuai jadwal. RRI Singaja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Rencana pembangunan jalan tol Pekutatan Mengwi kini untung pada masuknya investasi swasta setelah proyek tertimbul di beratus proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintah didorong menyiapkan skema pendanaan yang tetap melindungi kepentingan masyarakat serta kelestarian lahan produktif. Rencana pembangunan jalan tol Pekutatan Mengwi kini menghadapi tantangan baru setelah tidak lagi masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Kondisi tersebut membuat lanjutan proyek bergantung pada investasi dari pihak swasta. Di sisi lain, kebutuhan infrastruktur jalan dinilai tetap mendesak untuk mendukung kelancaran distribusi barang, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperkuat sektor pariwisata Bali. Namun, skema investasi juga harus mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian produktif dan kawasan yang memiliki nilai budaya maupun keagamaan. Pengamat ekonomi sekaligus koordinator kajian ekonomi dan sosial budaya Ikatan Alumni Universitas Udayana,
8: Dr. I Gusti Wayan Murjaneyasa kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan formulasi pendanaan yang menarik bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
9: Pekutatan Bangunan itu kan tidak lagi proyek strategis nasional, jadi harus mencari investasi dan seterusnya, dan ini tidak mudah karena itu harus menguntungkan produktif. Nah, ini menurut saya bagaimana caranya agar satu sisi kita membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, menunjang pariwisata, dan juga konektif antar wilayah, termasuk pemerataan antar wilayah. Tapi di sisi lain juga bagaimana kita bisa menekan alih fungsi lahan.
8: Lebih lanjut, Murjaneyasa menilai selama proses pencarian investasi berlangsung, pemerintah tetap perlu memprioritaskan peningkatan keselamatan di jalur utama Bali melalui pembenahan penerangan jalan dan pengawasan angkutan barang.
9: Sembari kita berbenah, sekali lagi, satu saja sekali, penerangan jalan diperhatikan. Yang kedua, yang terkena atau kendaraan-kendaraan yang kurang lancaran atau solusi kapasitas itu dikendalikan dengan baik gitu.
8: Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun skema pendanaan yang mampu menarik minat investor, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, 4 tim terbaik dunia memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026, yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina. Pertemuan dua laga sangat gengsi tersebut diprediksi menghadirkan persaingan ketat untuk memperebutkan dua tiket menuju partai final.
10: Empat tim yang akan bertanding menurut saya adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa di sepak bola dunia. Jadi siapapun memanfaatkan peluang sekecil apapun, dan mental juara yang akan menentukan dalam pertandingan.
11: Empat tim terbaik dunia dipastikan melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Argentina, pertemuan dua wakil Eropa Prancis kontra Spanyol, serta duel kelas Inggris lawan Argentina diprediksi menyajikan pertandingan sengit yang akan menentukan oleh efektivitas manfaat setiap pertemuan. Praktisi olahraga Bali, Profesor Dr. Iwayan Natasa kepada RRI Denpasar kemarin menilai semifinal kali ini mempertemukan tim dengan kualitas terbaik di dunia. Menurutnya, bahwa Prancis melawan Spanyol menjadi partai yang paling menantikan karena kedua tim sama-sama memiliki kekuatan yang merata dan berpeluang besar terlaka ke partai
10: besar. Di mana Prancis dengan Spanyol saya kira dua tim yang sangat kuat yang berpeluang potensi saya kira untuk final nanti. Nah, di sini saya kira siapa yang memanfaatkan peluang-peluang kecil apapun itu akan menang pertandingan. Karena saya lihat Prancis memiliki kekuatan yang bagus, Spanyol lagi semangat juangnya yang begitu tinggi. Saya kira ini adalah partai semifinal yang diidam-idamkan oleh masyarakat bola di seluruh dunia.
11: Pada semifinal lainnya, Artana Esa menilai Argentina memiliki peluang mempertahankan gelar juara dunia meski harus menghadapi Inggris yang juga datang dengan motivasi besar untuk mengakhiri penantian panjang sejak terakhir kali menjadi juara pada 1966.
10: Argentina dengan Inggris yang tentunya juga sama kekuatannya dari semifinal yang kedua ini, saya kira Argentina akan memanfaatkan peluang untuk merebut Piala Dunia berturut-turut lah. Tetapi kekuatan Inggris tahun 66 yang selama untuk Piala Dunia pun akan menyebabkan yang luar biasa dan menunjukkan kualitasnya.
11: Semifinal Piala Dunia 2026 akan diawali pertandingan Prancis menghadapi Spanyol pada Rabu 15 Juli 2026 ketika dini hari waktu Indonesia Tengah. Disusul laga Inggris melawan Argentina pada 16 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Perluasan basis pajak memicu penerimaan pajak bertumbuh positif. Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda. bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali jumpa dalam acara Kilau Pancasila. Saudara-saudara, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Pertiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama Vespa. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya cemerlang, mestinya memilih melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menunggu. Dia memilih untuk berbakti pada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena Indonesia pun dia masih bisa bermain liga voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap keadaan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nah, satu hal yang dalam kanal informasi dan inspirasi. Saya Fahri Yusudati masih bersama Anda. Sore hari ini pendengar, kali ini di informasi dan musik. Setelah tadi kita mengikuti siaran berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat dari RRI Denpasar. Dan sore ini pendengar, kami masih akan menghadirkan beberapa lagu sebelum nanti kita memasuki sesi waktu di program Mutiara Sore.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

Dosen baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Ya, peringkat persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar tepatnya di pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Kami kembali ajak Anda untuk sama-sama kita masuki mutiara sore hari ini.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kalbu. Hadis

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 18.03 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa."

0: Apa aku buka tabunganku tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu aku mau pinjam 10.000 dari papa.
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
4: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
1: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
5: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
1: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
4: Oh, teruskan Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
1: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
5: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang.
1: Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
4: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
1: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
5: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya.

Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya, Nurul Inayah, menemani Anda di hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026. Untuk itu pendengar, saya izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saat lagi kita bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama rangkaian NTB malam ini. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri dari Pro 1 RRI Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Baik pendengar Pusat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sampai di sini Mutiara Sore pendengar, dan kita masuki sesi waktu NTB Malam.

0: Kita awali pendengar NTB Malam, malam hari ini dengan kami menyajikan cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Unggahan video beredar di media sosial Facebook mengklaim pemberian vaksin human papilloma virus sengaja diperluas kepada anak-anak sebagai bentuk kelinci percobaan yang dapat membahayakan nyawa dan mengakibatkan penyakit serius. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Senja Kelana pada Selasa 8 Mei 2025. Unggahan video berdurasi 1 menit 50 detik tersebut menampilkan cuplikan Babeh Aldo dan Dharma Pongrekun yang menyampaikan pendapatnya terkait pemberian vaksin pada anak. Sampai artikel yang ditulis pada Selasa 14 Juli 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 1.600 likes, 169 komentar, dan 51.000 kali ditayangkan. Kolom komentar berisi pengalaman vaksin warganet tidak sedikit yang menuliskan dukungannya terhadap penolakan vaksin. Ditemukan bahwa unggahan serupa pada akun Instagram @singanuswantara yang menampilkan video serupa dengan gambar ilustrasi vaksinasi dengan klaim penolakan vaksinasi pada anak usia 11 tahun yang diklaim akan dimulai pada 2027. Dan berdasarkan cek hoax yang dilakukan, pendengar, dipastikan bahwa informasi tersebut palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Baik, peringkat puasa atau malam Mataram di NTB Malam, malam hari ini. Saya akan menemani Anda mendengar dengan berbagai rangkaian informasi, informasi-informasi menarik ya. Menemani Anda menikmati malam ini, makan malam mungkin Anda yang sudah mulai makan malam ya. Lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara masih akan terus menemani Anda, dan saya masih akan bertugas hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Prisa Tera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda ya di informasi dan musik malam hari ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu pendengar. Pukul 19:28 waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Prosatu RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat Isya.

Olimpia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh iya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

Okay, and welcome barengan Sofia Carson dan Korsak Different World. Dan sudah siapkah Anda nanti menonton pertandingan semifinal Piala Dunia pendengar Persatuan Orang Mataram antara Argentina versus Inggris ya? Deg-degan gak sih? Apakah skenario Piala Dunia 2022 akan terulang kembali mempertemukan Prancis versus Argentina di final? Kita lihat aja ya. Ya, ngomongin soal Piala Dunia pendengar Persatuan Orang Mataram, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama netizen ya, banyak yang nanya, Mbak, coba deh prediksi pemenang, prediksi skor. Agak lucu juga kadang-kadang saya ditanyain masalah kayak gini ya, karena saya gak terlalu paham soal sepak bola. Tapi kalau kita lihat peta persaingan menuju tahta juara Piala Dunia FIFA 2026 ini memang sudah mengerucut ke dalam babak semifinal ya. Kita lihat sudah ada 4 tim pendengar yang kalau di awal-awal siaran Piala Dunia itu sebulan yang lalu ini saya sempat membahas juga ya, kira-kira mana sih negara-negara yang dijagokan akan masuk ke sebagai juara gitu ya. Dan ternyata dari 5 negara yang waktu itu saya sebut itu ternyata 4-nya masuk ya. Ini Prancis, Spanyol, Argentina dan siapa satu lagi? Inggris pendengar ya. Sementara Portugal waktu itu di luar angka 5 dia. Tidak masuk dalam 5 besar. Dan ternyata 4 ini masuk pendengar ya. Ini kalau kita lihat ya berdasarkan simulasi terbaru dari Opta Supercomputer yang serta dirilis oleh odds dari berbagai bursa taruhan global ya menjelang laga krusial ini, Prancis pendengar dianggap sebagai ya memimpin sebagai kandidat terkuat untuk mengangkat trofi. Anda setuju tidak sih ya? Di mana pendengar kalau kita kutip dari portal berita olahraga gitu ya, ini juga di situ tertulis peluang juara versi super komputer Opta pendengar itu ada Prancis di peringkat pertama, jadi negara favorit ya, dengan peluang lolos ke final itu mencapai 57,44%, sementara peluang dia menjadi juara itu di angka 33,81%. Kenapa? Karena dia menjadi tim yang paling produktif ya, dengan duetnya Kylian Mbappe dan Osman Dembele. Ini juga mereka keren banget, terakhir di pertandingan mereka yang terakhir itu luar biasa ya. Kemudian di negara posisi kedua ya, yang kandidat keduanya itu adalah Spanyol. Ini Spanyol ini juga tidak bisa disepelekan pendengar ya. Dia peluang lolos ke final itu 42,56% dan peluang menjadi juara itu ada di angka 24,16%. Ya, kenapa ya? Karena dia memiliki pertahanan yang terbaik. Baru kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Boleh dikoreksi kalau salah, Mbak Tari salah nih. Ya, gak apa-apa. Karena saya gak nonton semua pertandingan ya. Selanjutnya di posisi ketiga itu ada Inggris, mendengar. Dengan peluang lolos ke final itu mencapai 51,27%. Kita lihat nanti hasilnya ya. Nanti jam 3 pendengar ya. Jam 3 atau jam berapa tuh? Jam 2 ya. Ya, jadi peluang lolos ke final itu mencapai angka 51,27% dan peluang menjadi juara itu ada di angka 21,97%. Alasannya karena dia tampil tangguh di bawah asuhan Thomas Tuchel melewati drama extra time. Ya, kita tahu lah kemarin ya. Dan justru negara favorit yang sekarang lagi banyak dapat enemy ini adalah Argentina. Argentina di posisi terakhir, malah di posisi keempat pendengar, dengan peluang lolos ke final 48,73% dan peluang menjadi juara itu 20% ya. Ya, alasannya tidak jauh-jauh dari sang juara bertahan yang dipimpin oleh Lionel Messi yang tampil kayaknya tanpa beban gitu ya. Ini sebenarnya banyak yang mengkritisi dan juga menyoroti bagan kanan dan bagan kiri pertandingan Piala Dunia tahun ini ya. Ada yang mengatakan bahwa Argentina ini terlalu mudah nih, tim lawan ini terlalu mudah. Bener gak sih ya? Ya itu balik lagi ke pengamatan masing-masing. Saya hanya mencoba untuk menyampaikan hasil pengamatan di media sosial, komentar-komentar yang ada di konten-konten, termasuk di konten-konten RRI. Pendengar Anda juga bisa lihat di situ ada konten-konten Piala Dunia di Instagramnya RRI Mataram. Itu lucu-lucu komentar-komentarnya, saya suka baca itu ya. Ya, yang pasti tadi itu ya, analisis kekuatan 4 besar yang pada akhirnya akan berlaga. Siapakah nanti yang akan masuk ke final, pendengar, dan
apakah drama 2022 akan terulang, Prancis ketemu Argentina, atau justru prediksi ini akan tepat begitu ya, artinya kita akan lihat nanti Prancis ketemu dengan Spanyol atau bahkan mungkin sebaliknya, kita lihat nanti ya, karena ini namanya juga prediksi, itu masih belum pasti, makanya itu jangan lewatkan nanti siaran langsung Piala Dunia. Saya jadi ingat pengalaman saya mendengarkan siaran langsung Piala Dunia melalui RRI, waktu itu saya perjalanan menuju ke Bima. Malam itu adalah pertandingan antara Argentina versus Mesir, wah itu saya di jalan. Rame banget, jadi kita satu mobil, dengernya di radio mobil, pendengar. Itu ternyata memang tensinya beda ya, kalau kita nonton langsung dengan kita dengarkan di radio. Di radio tuh berasa lebih tegang, karena kan kita tidak ada visual yang kita lihat ya. Tidak ada tampilan gitu yang bisa kita lihat, tapi kita mendengar. Jadi kita fokus pada komentatornya, kita fokus membayangkan siapa yang menendang gitu kan, siapa yang mau perbola dan siapa yang akhirnya bisa menggolkan. Itu ternyata tensinya lebih begitu pendengar. Dan saya merasa beruntung, saya bisa tetap mengikuti Piala Dunia melalui siaran RRI Mataram. Ini bukan karena saya adalah penyiar RRI Mataram, tidak, tapi karena memang situasinya saat itu saya sangat ingin nonton Piala Dunia tapi sedang tidak dalam kondisi yang pas untuk nonton TV karena sedang dalam perjalanan menuju ke Bima saat itu. Meskipun begitu sampai di pelabuhan dan sedang antri untuk nyebrang, itu sempat nonton ketika gol ketiga Mesir kalau nggak salah yang dianulir. Seru sekali waktu itu ya. Oke, jadi pastikan Anda nanti mendengarkan siaran langsung Piala Dunia ya. Jadi untuk Anda yang sedang dalam situasi bekerja misalnya nanti ya, atau mungkin pengen banget nonton Piala Dunia tapi nggak bisa karena nggak ada TV, atau mungkin sedang bekerja tidak memungkinkan untuk sambil nonton TV, bisa nanti sambil mendengarkan siaran langsung Piala Dunia melalui RRI Mataram. Kita relay dari RRI Pro 3 Jakarta seperti biasa ya, nanti akan ada di hari Rabu jam 3 pagi pendengar Persat RRI Mataram ya. Kalau sebenarnya Rabu pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok jam 3 ya. Jadi sekali lagi yang nggak bisa nonton bisa dengarkan melalui RRI Mataram. Dan ya, tugas saya juga selesai menemani Anda sampai di sini, pendengar. Nanti akan ada rekan saya Putri Mentari Siahaan akan berbagi waktu bersama dengan Anda, menikmati malam ini, menemani Anda menikmati malam ini hingga tuntas di jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya bertugas, pamit undur, sampai jumpa lagi pendengar di shift 1 besok. Saya akan kembali menjumpai Anda di shift 1 besok hari Rabu ya. Sampai jumpa lagi pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
3: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
2: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
2: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua

0: Seng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
1: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse kriminal anak dan pemberantasan tindak pidana orang, kita memiliki tugas salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, ABP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari kan PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
0: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
2: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya, kelas 1, untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
0: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
4: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
5: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
6: Apa jadi MPLS di sini tadi?
7: Apanya?
6: Bapak jadi MPLS-nya?
7: Bapak tepuk tangan.
6: Oh, okay. Apalagi MPLS-nya tadi?
7: Apa? Ada nyanyinya lah.
6: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah? Kayak apa persen sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.

0: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
1: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sebetul kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
0: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Heri Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
3: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
4: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
5: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
4: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
5: Resik, indah, dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mantan Menteri Agama Yaqut Holil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Mantan Menteri Agama Yaqut Holil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yaqut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfa Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
7: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
6: Sementara itu, mantan Menak Yaqut Holil Qomas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yaqut menjawab dengan singkat.
8: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
9: Ya, tadi saya akan bawa mengungkap itu apa yang berungkap?
8: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
6: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazar yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
11: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
12: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
10: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Edisi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
1: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
2: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
1: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
3: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
1: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 6.000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar di hari Selasa 14 Juli 2026 untuk merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar bersama sudah kita ikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan topik mengolah pikiran mencapai kedamaian yang akan disampaikan oleh Imade Mudita. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Nama Sidam. Saudara pendengar, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita kembali bertemu dalam acara Mimbar Agama Hindu, yang mana dalam pertemuan ini kami akan ambil judul Mengolah Pikiran Mencapai Kedamaian. Untuk itu sebelumnya kami akan ajak umat sedharma untuk berdoa. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Saksat Param Brahman, Tasmai Sri Guruwe Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Mahadewa memberikan berkah dan anugerahnya pada kita semua. Umat sedharma yang berbahagia, membiasakan berpikir yang baik, bertutur, berkata, berbicara yang santun dan baik adalah salah satu yang akan melatih banyak sekali unsur kebaikan dalam diri. Dengan sendirinya akan selalu menjadi ingatan, karena apa yang dipikir, diucap, atau ditulis adalah gerak dari pikiran yang bersumber dari keinginan hati, sehingga akan membentuk karakter kelakuan keseharian yang baik pula. Karena pikiranlah yang merupakan unsur yang menentukan. Jika penentuan perasaan hati telah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan ini kadang kita mengharapkan kehidupan yang sukses, yang berkelimpahan dalam kemewahan, namun kadang kita lupa untuk memulainya dari yang terkecil. Sebab sesuatu yang besar awalnya dimulai dari yang terkecil. Kadangkala kita anggap kecil atau remeh, padahal akan berakibat besar pada waktunya. Oleh karena itu, perhatikanlah dari yang terkecil, karena dengan melakukan hal-hal terkecil akan diikuti oleh peluang terbesar nantinya. Misalnya saja mungkin mengucapkan terima kasih atau tersenyum. Bagi kita hal terkecil, namun apabila dilakukan dengan ketulusan hati, akan berakibat luar biasa nantinya. Ketika kita makan, bisa merasakan nikmatnya makanan. Kita ucapkan rasa terima kasih. Ketika kita minum, kita bisa merasakan kesegaran, karena air dapat menghapus dahaga kita. Ketika kita bernapas, kita bisa merasakan kesegaran udara, membasuh kesegaran jantung kita dan semua anggota badan kita. Maka dengan melakukan kebiasaan yang dipenuhi rasa syukur kehadapan Tuhan, ide Sang Yang Widiwase atas apa yang telah dilimpahkan akan menghantarkan kita pada kenyamanan dalam kehidupan. Sebab dalam kehidupan yang penuh dengan masalah ini, sebenarnya semua berasal dari dalam diri kita, sejauh mana kita menyikapi suatu permasalahan. Bila dalam kehidupan ini kita memperoleh masalah, hendaknya kita tidak langsung mengeluh atau mengumpat dan marah apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Semua yang terjadi mempunyai alasan tersendiri. Nah, karena kita makhluk manusia yang mempunyai pikiran, kelolalah bagaimana permasalahan tersebut yang merupakan bencana justru merupakan vitamin jiwa untuk kematangan jiwa kita agar menjadi lebih baik. Orang yang belum mencintai dirinya dan menyayangi dirinya
ketika masalah yang datang merupakan penderitaan baginya. Namun bagi yang sudah bisa menyayangi dirinya ketika masalah datang, ini merupakan anugerah, sebab Tuhan masih memberikan kepercayaan terhadap dirinya untuk melakukan tugas yang diindahkan Tuhan. Dan jika dalam hidup keseharian kita bisa memproduksi buah-buah nalar yang indah, tutur kata yang indah, dan tindakan welas asih, maka kita akan terus indah di masa depan dalam beragam cara terurainya tubuh ini. Bukanlah akhir dari segalanya. Pandangan jernih atas fenomena adalah penting untuk mendapatkan kebahagiaan sejati dan tanpa ketakutan. Umat sedharma yang berbahagia, tumbuhkanlah kebahagiaan di dalam diri kita sendiri, sehingga dia selamanya akan mengikuti. Belajarlah untuk tidak memaksakan perasaan kita sebelum mencintai dan dicintai. Cintai dan sayangilah diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketika diri kita sudah cukup baik dan mencintai kehidupan, orang-orang baik pun akan berdatangan untuk mencintai hidup kita. Umat sedharma yang terkasih, ketika kita mempunyai masalah yang sangat menyakitkan diri kita, hendaknya kita mengolahnya. Ketika kita menolaknya, perasaan tersebut, maka semakin sakit perasaan kita. Ketika kita terima, juga sakit. Lalu bagaimana caranya supaya perasaan kacau dalam diri itu lenyap dengan sendirinya, yaitu dengan meminta maaf dan memaafkan, serta meniatkan untuk melepaskannya. Apapun yang muncul dalam pikiran dan perasaan maupun benak kita, awasi saja apapun yang muncul, sambil menarik napas pelan-pelan dan hembuskan napas pelan-pelan. Berusahalah tersenyum dan memohon sinar suci Tuhan, cinta Tuhan, serta energi Tuhan. Ucapkan terima kasih dalam hati dengan merasakan napas keluar masuk. Begitu sederhana, namun hasilnya luar biasa, mampu menyembuhkan dan menenangkan. Umat sedharma yang berbahagia, jadilah seperti langit biru yang hanya mengawasi awan hitam maupun awan putih yang berlalu, tak terpengaruh atau bereaksi ketika adanya masalah maupun kedamaian, sehingga kita bebas, tak terikat apapun yang terjadi. Seperti itulah hendaknya kita mampu menyadari gerak pikiran dengan kesadaran jiwa. Sebab pikiran kita adalah sahabat kita sendiri dan juga merupakan musuh kita sendiri. Ketika kemampuan kita tak mampu membendung letupan-letupan kehidupan yang menyakitkan, maka diri kita adalah musuh kita. Namun ketika kita mampu melewati kehidupan dengan ketenangan, maka pikiran kita adalah sahabat kita. Lalu kenapa masalah kadang membuat kita sakit? Sebab kita memberikan reaksi terhadap pikiran tersebut dan menusukkan ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi bereaksi, sehingga perasaan sakit timbul. Apabila kita tidak memberikan reaksi terhadap masalah tersebut, maka kita akan merasa damai, tak terpengaruh. Itulah pentingnya kita mengolah pikiran kita. Pikiran yang baik adalah pikiran yang memberikan input kejujuran, semangat memberi. Pikiran-pikiran mulia, keberanian menghadapi rasa takut dan khawatir. Kekuatan, harapan, dan keyakinan akan menciptakan suatu skenario kebaikan untuk dimunculkan dalam kehidupan keseharian kita. Dengan niat untuk meminta maaf dan memaafkan, kita sudah memegang kunci untuk membuka pintu rumah jiwa kita.
Maafkanlah semua orang untuk segala sesuatunya. Maafkanlah masa lalumu. Dan yang paling penting, maafkanlah diri kita sendiri. Dengan begitu, gembok yang mengunci pintu rumah jiwa kita akan terbuka. Maafkanlah orang yang pernah menyakitimu. Maafkan dan lupakan, lepaskan. Dengan begitu, jendela-jendela hati kita akan terbuka lebar dan energi kebaikan akan masuk ke dalam tubuh kita bagaikan angin sejuk yang mendamaikan. Oleh karena itu, pikiranlah sebagai sumbernya. Jelas di dalam pustaka suci, Saresmescaya dinyatakan, Manohim mulam sarvesam midrayanam praya vartate. Subawas wastasu karyam tat subaya wastitam. Yang artinya, sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu. Ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengendaliannya. Umat sedharma yang berbahagia, agar tetap merasa nyaman dalam kondisi apapun, kita hendaknya mencoba berlatih menciptakan keadaan hati kita untuk bahagia dalam situasi apapun. Jagalah kebahagiaan tersebut, karena kebahagiaan akan menarik kebahagiaan. Kekhawatiran yang kita pikirkan, maka kekhawatiran yang akan muncul. Oleh karena itu, apapun yang kita lemparkan ke alam semesta, akan kita terima balik kembali. Itulah hukum semesta, hukum alam, hukum sebab akibat, hukum menanam. Karena alam semesta adalah cermin, apa yang kita lemparkan ke alam semesta, itulah yang kita terima balik. Oleh karena itulah, tanamkanlah kebaikan dalam kehidupan ini tanpa ada rasa bosan. Bila kita menanam biji mangga, sirami, teruslah pupuk dengan kesabaran. Setelah dewasa dan besar, maka mangga tersebut akan menghasilkan buah yang manis. Kadangkala kita tidak sabar, baru saja kita menanam, mau minta buahnya. Aneh kan, akarnya saja belum tumbuh, kita sudah menuntut buahnya. Oleh karena itu, kerjakanlah, jangan banyak menuntut, pasti hasil akan mengikutinya, seperti bayangan diri yang selalu mengikuti. Dalam pustaka suci Bhagavad Gita dinyatakan, Tasmat aksatah satatam, karyam karma samacara, aksatohi acaram karma, param apnoti purushaha. Yang artinya, karenanya laksanakan kerja sebagai kewajiban tanpa harap imbalan. Sebab kerja tanpa imbalan pribadi membawa orang pada kebahagiaan tertinggi. Umat sedharma yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini adalah untuk banyak belajar. Semua yang ada di alam semesta adalah guru-guru kehidupan kita. Di saat semuanya sedang baik-baik saja, setiap orang bisa menjadi orang yang sabar. Latihan kesabaran yang sesungguhnya bukanlah pada saat-saat tenang. Latihan kesabaran yang sesungguhnya adalah pada saat-saat kacau. Semua memaki, semua menghina dan menyalahkan kita ataupun memarahi kita dan kita tetap tenang dan damai. Guru kesabaran yang sesungguhnya bukanlah para biksu atau para ulama, atau para petapa dan pendeta. Mereka hanya menunjukkan betapa indahnya hidup dalam kesabaran yang mendamaikan. Guru kesabaran yang sesungguhnya adalah mereka yang menjengkelkan, memarahi kita, menghina kita. Jadi daripada menghujat balik, adalah sangat baik kita memberi hormat pada mereka. Sebab mereka adalah guru yang sesungguhnya. Kesabaran yang sejati tidaklah berbahaya
terbatas. Kesabaran yang memiliki batas bukanlah kesabaran yang sesungguhnya, tapi hanya menyabar-nyabarkan diri palsu. Kesabaran bukanlah anugerah yang dimohon melalui doa. Kesabaran adalah buah latihan yang panjang dan tak berkesudahan. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, perlu adanya suatu proses yang tidak mudah. Untuk mencapai sesuatu, perlu adanya usaha yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, tanamkanlah dalam diri agar kita berhasil. Pikirkanlah tentang suatu hal yang baik. Apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, janganlah kita mengeluh, namun selalulah bersyukur, karena dengan bersyukur dan sembahyang dengan adanya ketulusan hati, maka kita akan merasakan kasih Tuhan, ide Sang Yang Widiwasih. Dalam sembahyang kita seharusnya ada kegembiraan dalam hati, ada kerinduan yang mendalam, seperti kita merindukan kekasih kita, karena dengan kerinduan, kegembiraan, tersenyum, kasih sayang, maka kita akan merasakan sinar suci Tuhan, ide Sang Yang Widiwasih, sehingga kita akan menjadi damai, bahagia yang sejati. Janganlah kita sembahyang karena kita takut terhadap Tuhan, namun kita sembahyang karena ada rasa cinta dan kerinduan yang mendalam yang datang dalam lubuk hati kita, sehingga kita akan dapat merasakan perubahan yang lebih baik, sebab dalam jiwa-jiwa yang ramah, beliau akan bersetana. Umat sedharma yang terkasih, ketika kita bersyukur atas hal-hal yang kita miliki, betapapun kecilnya itu, ketika kita mulai menghitung karunia yang kita terima, seluruh hidup kita akan berubah. Syukur adalah cara termudah dan terkuat untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Apa yang sudah ada pada diri kita akan berkembang. Kebahagiaan lain akan mengutuhkan kehidupan kita. Bukan kekayaan yang akan menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang akan menjadikan kita kaya dalam seutuh-utuhnya. Bersyukur adalah kemauan menghargai dan menikmati. Jika kita mau menghargai dan menikmati apa adanya, kehidupan kita hidup, kita pasti bahagia. Kita sudah hidup bersyukur, sekarang isilah kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Tidak menunggu bahagia kita baru tersenyum, namun tersenyumlah untuk bahagia. Umat sedharma yang bahagia, janganlah menjadi orang yang sulit berubah, tapi menuntut perubahan hidup. Sebab kebaikan perubahan hidup yang menjadi hak kita sebanding dengan perubahan pada diri kita sendiri. Tidak akan ada perubahan kualitas hidup kepada orang yang tidak memperbaiki diri. Umat sedharma yang berbahagia, dengan berdoa kita dapat mendekat, tapi hanya sampai di depan pintu. Hanya dengan bertindak kita bisa masuk ke dalam. Mereka yang mengerti banyak hal adalah orang pintar. Mereka yang mengerti banyak orang adalah orang bijaksana. Mereka yang hanya mengerti diri sejatilah yang tercerahkan. Setiap manusia memiliki masalahnya masing-masing. Semua merupakan bagian perjalanan hidup. Susah, sedih, duka, lara, menderita, tersakiti, ditinggalkan. Hanya mereka yang mau menjalani derita hidup ini dengan sabar dan ikhlas yang akan mendapatkan berkah yang maha kuasa. Ketika kita memberikan seluruh hidup kita, dunia akan memberikan segalanya. Alam semesta ini ada di dalam hati manusia. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita bayangkan akan mewujud dalam kehidupan keseharian kita. Semesta kecil, buana alit di dalam diri kita senantiasa menciptakan semesta besar, buana agung yang ada di luar diri kita. Tak selamanya kita berada di titik terbawah kehidupan. Ketika kita mencapai titik terendah dalam hidup kita, maka setelah itu kita akan mencapai titik tertinggi dalam hidup kita.
Seseorang yang mampu menguasai pikirannya akan menjadi orang yang bijaksana. Namun apabila mereka diatur oleh pikirannya, mereka akan menjadi ruwet menjalani kehidupannya. Orang yang dapat mengendalikan pikiran akan hidup penuh dengan kedamaian. Umat sedharma yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa.

0: Hanya Pusat Kenal Informasi dan Inspirasi. Demikian mimbar agama Hindu malam ini dengan judul Mengolah Pikiran Mencapai Kedamaian, yang disampaikan oleh Imade Mudita. Dan pendengar, kita melanjutkan merangkai NTB malam ini.
1: Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Kapolda NTB Irjen Pol Kalinggarendra Raharja meminta pejabat utama dan Kapolres yang baru dilantik meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam acara Kental Pisah Pejabat Utama dan Kapolres jajaran di Gedung Sasana Dharma Polda NTB Senin 13 Juli 2026. Selain itu, Kalingga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi selama bertugas di Polda NTB. Ia berharap para pejabat baru mampu melanjutkan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih para pendahulunya.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Petspak. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pasti ada penjelasannya. Dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru,

0: Untuk tugas ini, Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
2: Siap, siap, Pak. Siap, siap. Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet. Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
3: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pak.
4: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
3: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
4: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
0: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
5: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali ini. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
2: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
4: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
3: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
1: Ayo, Ahmad, silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
4: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi, saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
2: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
4: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun, keesokan harinya, ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun, jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian, aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun, bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
2: Weh, kok hebat, Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pak.
4: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
1: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
4: Amin. Terima kasih, Pak.
0: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
2: Saya tersentuh itu toh, dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu. Jangan sedih, Nin.
1: Terima kasih ya, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
4: Terima kasih, Pak.
0: Wah, Ahmad keren.
1: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
5: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup.

Pernah aku satukan informasi dan inspirasi. Demikian mini drama malam ini dengan judul Kisah Kehidupan Si Ahmad yang diproduksi oleh RRI Toli Toli. Dan pendengar, kita lanjutkan untuk merangkai MTB malam ini, dan sesaat lagi sampai nanti di pukul 22 waktu Insya Tengah, kami akan memutarkan rangkaian lagu rohani Kristen, dan untuk Anda pendengar bisa mengikutinya.

0: Φαντάζει.
1: Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena Aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang...
2: sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

menyembah Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Zakaria pasal 14 ayat 17,

Ta'ala, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.

0: Isi belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jangan lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: lain.
1: Papa juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Kan gak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

membantah waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

satukanlah informasi dan inspirasi pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan artinya kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi rindu malam ini, boleh langsung bergabung di line telepon kami. Untuk malam ini ada dua line ya, di 646521 dan juga 634823. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan langsung bergabung.

0: Lagunya tentu saja seperti biasa sudah dipilihkan ya. Jadi kita hanya bisa kirim pesan di udara. Dan juga informasinya untuk lagu malam ini, lagu mancanegara tahun 2000-an. Yuk silakan bergabung di 646521 dan juga 634823. Yang GSM sedang dicoba dulu disambungkan kembali ya. Dan pendengar Ruang Rindu seperti biasa hanya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Silahkan bergabung. Oh ya pendengar, akhir-akhir ini kota Mataram ini terasa semakin dingin ya. Pulangnya itu agak, aduh. Ya sudah ada yang bergabung penelpon kita ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Tenggo nih, Bu.
0: Ya, silakan Pak Tenggo.
1: Salam takut ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam buat Pinanti. Ingat Bunda, Bunda Kartini, Adeli Mujin, Indah Maya, buat Lale, Bunda Aisyah, ya buat Putri juga ada ya.
0: Ya.
1: Ya, saya rapat ya, orang minggu di Takam ya, masuk sama-sama pun.
0: Iya, sama lah Pak Tenggo. Oke, di belakang Pak Tenggo silakan bergabung. Bisa di line

0: 0813-634823 ya. Soalnya HP yang GSM-nya mau dicoba disambungkan kembali nih. Ya, pendengar, untuk lagu kita malam ini lagu mancanegara tahun 2000-an ya. Oke, halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin, silakan Pak Jamiludin.
1: Iya. Sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Jamiludin gimana kabarnya?
1: Iya, sehat juga.
0: Alhamdulillah, silakan.
1: Oh, Pak Rindu tadi tuh.
0: Ya, Pak Jamiludin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita langsung ke lagu dulu ya. Ada Someday dari Britney Spears. Selamat mendengarkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rindu lewat memori dan lagu. Untuk Anda yang ingin berbagi rindu malam ini, silakan langsung bergabung di line telepon kita ya. Dan sudah bisa kembali tersambung di 0818-0205-6000. Di 6465-21 juga masih bisa ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Lale.
1: Iya, ini dengan Mbak siapa nih?
0: Dengan Putri, Mbak Lale.
1: Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Lale, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mbak Putri, selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Dan salam dulu.
0: Iya, silakan.
1: Yang pertama buat semua keluarga, lalu dimana pun berada, moga-moga tetap bisa kesehatan, banyak umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Terus ada Pak Mawiin, ada Pak Ordes, ada Pak Tahlil, ada Pak Mirian, ada Pak Fajar, ada Mas Fajar, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Pak Kenja, ada Pak Kenju, ada Pak Marita, ada Pak Haji Sahabudin, ada Dika Lihin, terus ada ya buat semuanya Jambi dari Asuk Bejer dan Pacar Kecari dalam kontak kesempatan moga selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Putri, moga-moga Mbak Putri tetap diberikan kesehatan, panjang umur, semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dan selalu berada dalam bintang.
0: Amin.
1: Pangkannya terus yang Mbak Putri di
0: masa
1: kerja atas waktunya. Kirang rangkum sih yang kebas nasampur. Abu Alif Nakuran di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dua penelpon lagi di belakang Mbak Lale. Bisa di line telepon kita 0818-0205-6000 di 64-6521 juga ya. Pendengar kalau misalnya agak susah nih masuknya di line GSM, boleh ke nomor telepon 64-6521 ya, karena memang GSM kita kayaknya lagi bermasalah nih. Halo, Ruang Rindu. Halo.

0: Ruang Rindu.
1: Selamat pagi Rindu, memori ingat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana sini?
1: Dengan Ayu di.
0: Oh, Mbak Ayu. Ya, Mbak Ayu silakan.
1: Ini sama Mbak Putri ya?
0: Iya, benar Mbak Ayu.
1: Ya, Mbak Putri, gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Mbak Ayu gimana kabarnya di sana?
1: Sehat juga Mbak Putri, cuman boleh apa? Ramalanku ini lagi musim angin nih.
0: Aduh, kalau di sini lagi panas terik banget nih. Tapi ya malam dinginnya ampun-ampun.
1: Iya, kalau malam mah dingin, tapi
0: iya,
1: kalau siang itu angin gitu, anginnya sangat kencang.
0: Oke, jaga kesehatan Mbak Ayu.
1: Untung saya kan di perumahan ya, untuk di sini pohon-pohon juga nggak ada gitu, jauh dari pohon-pohon besar gitu.
0: Oke.
1: Iya, boleh, baik. Salamnya ya.
0: Silakan.
1: Saya buat Mbak Maya. Mbak Maya sudah masuk ya, saya baru monitor nih.
0: Belum.
1: Oh iya dah ya, salam juga buat Abang Oldes ya. Terus Bunda Aisyah, Bunda Mas Lia juga ya, Mbak Pinsa. Terus ada Pak Marisa, Pak Marisa Mbak Kinanti. Ada Bang Asri juga, Bang Fajar. Soalnya Pak Udi di Tokyo, kalau sebentar boleh tergabung. Dan semua yang biarkan pro Satelit Mataram, selamat malam semuanya. Salam sehat rahmi dan salam sehat buat Mbak Fitri, selamat bertugas, selamat hati-hati ya, senantiasa dalam nama Allah SWT. Terima kasih Mbak Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

23 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya masih ada beberapa lagu lagi yang harus kita putarkan. Ada Babyface dengan If Only For One Night. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Menurut Anda?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pelé. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: o'clock in the morning on Christmas Eve. And I didn't go nowhere. I stayed home and I slept and tried to get my sugars down. That's why I woke up Christmas.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali.

lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Suara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

sebelumnya belum paham dosanya sebesar apapun, dalam wujud apapun dosanya, tetap akan terampuni. Sama dengan kita, ya, dosa kita ini, dosa orang muslim itu sebenarnya terampuni, ya, antara umroh dengan umroh, antara haji dengan haji, antara sholat dari satu waktu ke waktu yang lain, antara hari Jumat ke Jumat yang lain setelahnya, antara bulan Ramadan ke bulan Ramadannya, semuanya itu kafaratun lima bainahuma, ya. Ya begitu, dari hari Jumat diampuni dosa kita, berbuat dosa tadi, datang hari Jumat lagi, sholat Jumat lagi, terhapus dosanya. Nah, ini umat Islam, itu istimewanya kita. Ya, tapi dosa yang mana? Ah, ini ulama mengatakan bahwa ya dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk di antaranya adalah dosa yang menzalimi sesama muslim. Dosa yang menzalimi sesama manusia. Maknanya ini kalau beriman kepada Al-Qur'an, artinya setelah beriman kepada Taurat, mereka itu sama hukumnya dengan taubah, sama hukumnya dengan taubat. Jadi kalau seperti konsep taubat yang kita bisa baca di kitab Riyadhus Shalihin misalnya, ya, kalau itu ta'alluqnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maksiat itu hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala saja, maka syarat dari taubat itu hanya tiga saja. Hanya tiga saja. Ya kan? Ya. An yaqli'a 'anil ma'siyah. Ya. Pertama, yang kedua ayyan dama'ala fi'aliha. Yang ketiga ay yahzama alla ya'uda ilaiha abada. Jadi ada tiga syarat taubah kalau yang kita lakukan yang maksiatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat pertama harus instan. Saat itu juga ketika menyatakan taubah, saat itu juga harus meninggalkan maksiat yang sering dilakukan. Nah, itu syarat pertama, harus segera meninggalkan maksiat. Syarat kedua, harus ada penyesalan. Okay? Harus ada penyesalan dalam hati bahwa telah melakukan maksiat tersebut. Sedangkan yang ketiga, harus ada komitmen diri bahwa tidak akan lagi kembali kepada maksiat tersebut selama-lamanya. Nah, itu tiga syaratnya. Itu taubat yang terkait dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada terkait juga dengan manusia, maka syarat taubat itu bertambah satu. Di samping meninggalkan maksiat secepat seinsan mungkin, terus yang kedua menyesali pekerjaan yang pernah dilakukan, terus yang ketiga berkomitmen untuk tidak kembali selama-lamanya. Ingat, selama-lamanya kalau taubah itu selama-lamanya. Nanti kalau sekarang selama-lamanya katanya, tapi ada sedikit-sedikit lakukan lagi, kata Zainuddin MZ itu taubat sambal katanya. Ketika dia kepedesan, uha-uha gitu, taubatlah katanya. Besok lihat sambal lagi, tertarik lagi, makan lagi, ya. Itu taubat sambal. Jangan sampai kita lakukan itu seolah-olah mempermainkan komitmen kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dosanya sangat besar. Ya. Nah, yang keempat, ini harus mencari ridho

0: dari orang-orang yang terkait maksiat kepada kita. Misalnya kita sudah menzoliminya, yang minta ribonya agar kita dimaafkan. Nah, ini kurang lebih dari makna ayat niki. Dan pada ayat 30 dikatakan wa man la yujib da'iya Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Nah, jadi dalam ayat niki yang terakhir niki diajarkan kepada kita kalau berdakwah itu jangan hanya reward yang kita bicarakan, jangan, tetapi sekali dua kita juga memberi pengetahuan tentang azab. Kalau beriman ini misalnya tadi ada akan diampuni, kalau tidak beriman bagaimana? Ini maka akan sengsara di dunia dan akan mendapatkan azab di akhirat. Dan itulah yang disebut dengan dolalim mubin. Artinya kesesatan yang nyata. Jadi kesesatan yang paling nyata itu bisa kita lihat dari akidah. Kalau sudah terkait dengan akidah, kita bisa membedakan, oh ini dolal, ini hak, ini benar, oh ini sesat. Itu kalau terkait dengan akidah. Tapi kalau masih terkait dengan ibadah, ya ini masih bisa saja kita husnuzun kepada saudara kita. Mungkin dia tidak pernah berjamaah karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan di rumahnya, gitu kan? Kita masih bisa. Tapi namanya masih bisa mengelaknya. Tetapi kalau sudah terkait dengan akidah, maka itu bisa nyata, jelas nyata. Oh ini hak, ini apa namanya, batil, gitu dia. Kita yang rasa karena waktu kita sudah habis. Karena waktu kita sudah habis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu di lain tempat atau lain waktu, dan mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan kesehatan dan kesempatan. Ya, karena kesehatan dan kesempatan itu dalam sebuah hadis dikatakan suka menipu. Ya, artinya kadang-kadang kita tidak menggunakannya kepada hal yang bermanfaat. Lagi-lagi yang katakan, terkadang manusia itu lebih memilih sesuatu yang menyenangkan daripada sesuatu yang bermanfaat untuk dilakukan. Yang rasa niki nggih, mungkin lain kali kita buka tanya jawab. Untuk hari niki kita cukupkan dulu. Nggih, insyaallah kalau nanti mungkin 10 menit sebelumnya 10 menit sebelumnya ada warning bahwa waktu kita sudah selesai, sehingga kita buka pertanyaan. Yang mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan mendapatkan keberkahan serta syafaat dari Al-Qur'an, karena khairu syafa'ah itu adalah Al-Qur'an. Mari kita akhiri, sila kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. Allahumma ja'alna min ibadikal ladzina kanat khuluquhum al-Qur'an wa qulubuhum al-Qur'an wa ahwaluhum al-Qur'an wa al-sinatuhum al-Qur'an wa min al-huffazin kitabikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatiha. Oh iya ya. Demikian insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan bertemu lagi pada kesempatan dan program yang sama. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan melafalkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sallallahu alaihi wasallam. Demikian tadi sudah kita ikuti siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center. Dan kita lanjutkan kembali program siaran Pro 1 RRI Mataram pagi ini di sesi waktu NTB pagi.

Oke, berjumpa satu hari di dalam kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya pagi hari ini, masih bersama dengan rekan saya Zahrul Imam juga ya, di meja operator ya, yang pagi ini sedang sibuk mengatur kamera nih untuk nanti kita live YouTube di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ya, warta berita nanti akan hadir pendengar di jam 7 pagi. Saya pagi ini juga ingin menyapa dulu seluruh warga Nusa Tenggara Barat yang pendukungnya Prancis. Gimana? Aman? Gak nyangka sih, karena Prancis ini termasuk salah satu tim yang sangat dijagokan pendengar akan bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan baru kemarin kita bahas ya, malam, bahwa Prancis ini punya peluang lolos itu sekitar 57%. Ternyata tidak, ya kalah sama Spanyol. Pendengar, luar biasa, Spanyol juga memberikan istilahnya penampilan yang luar biasa pagi hari ini. Dan ya, menang, berhasil pemulihan Prancis. Tapi memang kalau kita perhatikan tadi ya, Dembele sama Kylian Mbappe itu mereka tuh sebenarnya punya performa yang bagus ya. Mereka aktif sekali melakukan serangan-serangan ke gawang Spanyol, tapi ya tidak ada yang berhasil ya. Oke, mendengar persatuan Mataram. Jadi sekali lagi selamat pagi untuk Anda. Mudah-mudahan pagi hari ini bahagia. Pendukung Spanyol juga lagi bahagia nih ya. Yeay. Apakah Spanyol akan bertemu dengan Argentina? Kita tunggu nanti hasil pertandingan berikutnya. Mendengar persatuan Mataram. Jangan lupa ya, dengarkan melalui RRI Mataram. Oke lah, selamat pagi juga untuk Anda yang pagi hari ini baru bangun ya. Fans Prancis nomor satu hadir katanya di sini ya. Ya, gimana? Oke, yang baru mendengarkan RRI Mataram pagi ini, yang gak terlalu suka sama bola, gak ngerti. Sama, saya juga sebenarnya gak ngerti ya, cuma ikut-ikutan aja. Seru-seruan ya. Yang pagi ini sibuk-sibuk ngelapin sarapan buat anak ya, mau ke sekolah gitu kan ya. Aduh, hari ini udah mulai MBG gak tuh? Setidaknya ibu-ibu kalau misalnya ada MBG gak perlu siapin sarapan ya. Atau mungkin gak perlu siapin bekal ya di rumah ya. Oke, mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, membahagiakan. Dan kita tentu saja tujuannya bisa menjadi Indonesia emas yang gemilang di tahun-tahun berikutnya. Oke, pendengar Persatuan RRI Mataram, sebelum nanti saya menyampaikan informasi prediksi cuaca dari bmkg.go.id, kita nikmati dulu beberapa lagu berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: info cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum saya menyajikan warta berita daerah, pendengar kita kami hadirkan dulu informasi prediksi cuaca hari ini berdasarkan bmkg.go.id. Pendengar, memasuki pertengahan Juli ini, sebagian besar wilayah NTB kini terpantau sudah berada dalam periode musim kemarau, di mana kondisi cuaca sepanjang hari secara umum akan didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan. Untuk itu pendengar, kita awali dari wilayah Kota Mataram, yang mana hari ini pendengar Kota Mataram diprediksi akan mengalami udara kabur, jadi harus hati-hati ya. Suhu berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat juga mengalami hal yang sama. Pendengar Pro 1 RRI Mataram diprediksi mengalami hal yang sama, yakni udara kabur dan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara itu pendengar, prediksi cuaca sedikit berbeda untuk wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan juga Kabupaten Lombok Utara yang hari ini diprediksi akan mengalami kabut atau asap, sementara suhu berkisar antara 21 sampai dengan 26 derajat Celcius.

Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa. Ya, Pulau Sumbawa mendengar diawali dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Hari ini sama-sama diprediksi akan mengalami udara kabur, mendengar. Suhu berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ya, cuaca yang sedikit berbeda dengan wilayah lain terjadi untuk wilayah Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan juga Kota Bima yang hari ini justru diprediksi akan mengalami cuaca cerah sementara suhu berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius.

Dengan demikian, pendengar, untuk wilayah maritim sendiri, BMKG mengeluarkan peringatan bagi para nelayan, operator jasa transportasi laut, serta wisatawan bahari untuk tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, khususnya di wilayah perairan selatan NTB seperti Selat Lombok bagian selatan dan Samudra Hindia. Selain itu, karena wilayah kita juga sudah memasuki musim kemarau dengan potensi curah hujan yang sangat rendah, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih, mengantisipasi kekeringan meteorologis. Demikian pendengar informasi prediksi cuaca dari bmkg.go.id.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Orang tua murid diberikan penjelasan dengan aturan yang diperbolehkan mengendari sepeda motor, ada aturannya.
2: Pertama sekali di tilawah, qiraat, itu kita punya potensi besar di situ. Kemudian juga di tahfiz yang 30 juz ya.
0: Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan masuk lima besar pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Di tengah berlangsungnya sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat meningkatkan upaya edukasi dan pengawasan terhadap pelajar, khususnya mereka yang mulai aktif menggunakan kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Jadi terhadap siswa-siswa yang baru masuk sekolah, kita himbau untuk segera membuat SIM.
4: Di tengah pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat meningkatkan edukasi dan pengawasan terhadap pelajar, khususnya yang mulai memasuki jenjang sekolah baru. Langkah ini dilakukan menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Renjani 2026 sebagai upaya memperkuat budaya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda. Kasat Lantas Polres Lombok Barat Anton Prastia Wijaya mengungkapkan, momentum penerimaan siswa baru setiap tahun selalu berdampak pada meningkatnya permohonan pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, terutama dari kalangan remaja yang baru menginjak usia 17 tahun. Menurutnya, peningkatan jumlah pemohon SIM dari kalangan remaja merupakan fenomena yang kerap terjadi setiap tahun, seiring bertambahnya pelajar yang telah memenuhi syarat usia untuk mendapatkan izin mengemudi.
3: Kita di Satlantas ada program Go to School, jadi penyeluhan ke sekolah-sekolah terhadap anak yang berusia 17 tahun. Kita himbau yang sudah 17 tahun agar segera memiliki SIM. Kemudian yang belum 17 tahun, kita himbau untuk orang tuanya juga ikut mengawasi agar tidak membawa kendaraan ke sekolah. Jadi terhadap siswa-siswa yang baru masuk sekolah, terutama bagi anak-anak baru yang baru berusia 17 tahun atau ABG, kita himbau untuk segera membuat SIM.
4: Untuk menjaga disiplin berlalu lintas, Satlantas Polres Lombok Barat juga tetap menjalankan patroli rutin setiap hari. Kegiatan pengawasan dilakukan pada pagi, sore hari, hingga malam hari dengan fokus terhadap pelanggaran yang terlihat secara langsung.
0: Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Untuk menekan resiko kecelakaan, sekolah diminta memperketat pengawasan terhadap siswa di bawah umur yang masih membawa sepeda motor ke sekolah. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Harus sekaligus sepakat dengan para orang tua.
6: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia meminta seluruh sekolah memperketat pengawasan terhadap siswa yang masih di bawah umur agar tidak membawa sepeda motor ke sekolah. Langkah ini pun dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan berkendara. Sekolah pun saat ini diminta mengundang para orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai aturan lalu lintas dan bahaya kecelakaan jika anak tetap membawa sepeda motor ke sekolah. Sekolah juga diharapkan membuat kesepakatan dengan wali murid agar siswa diantar atau dijemput selama jam sekolah.
1: Orang tua murid diberikan penjelasan dengan aturan yang diperbolehkan mengendari sepeda motor, ada aturannya. Kedua, dengan bahayanya juga dijelaskan oleh para guru dan kepala sekolah. Dan ketiga, nah tentu kepala sekolah harus sekaligus sepakat dengan para orang tua. Kalau memang dibutuhkan kendaraan, orang tuanya yang menjemput anaknya. Sepakati dengan jam-jam belajar, terakhir jam belajarnya itu sudah saling
5: saling menghubungi.
6: Nursiah menambahkan, pihaknya juga akan mengoptimalkan layanan mobil sekolah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai alternatif transportasi bagi pelajar. Armada yang ada saat ini akan dievaluasi untuk kemungkinan penambahan sesuai kebutuhan. Di sisi lain, sistem penerimaan siswa berbasis zonasi saat ini juga sebenarnya bertujuan mendekatkan jarak rumah dengan sekolah sehingga kebutuhan transportasi dapat diminimalkan. Namun penyediaan transportasi yang aman bagi pelajar tetap akan menjadi perhatian pihaknya.
5: Gini, jadi sekarang kan penerimaan murid kan sesuai dengan zonasi. Jadi contoh SMA 1 Praya ada zonanya. Nah, artinya tidak ada yang keluar zona sebenarnya kan. Tidak jauh jarak antara sekolah dengan tempat tinggalnya. Itu kebijakannya kita semua untuk menetapkan zonasi penerimaan murid.
6: Diketahui angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah masih tergolong tinggi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, termasuk banyaknya siswa di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM.
0: Pelajar yang menggunakan sepeda motor di Lombok Timur cukup tinggi sehingga diperlukan perhatian bersama karena beresiko terhadap keselamatan. Yunia Herawati melaporkan.
7: Sebenarnya Satlantas Polres Lombok Timur senantiasa melakukan edukasi ke sekolah. Jadi itu rutin dilakukan. Jadi seminggu bisa 3 kali.
8: Penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang belum cukup umur di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi perhatian berbagai pihak. Banyak siswa SMP dan SMA masih mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah meski belum memenuhi syarat untuk memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan pelajar sekaligus melanggar ketentuan lalu lintas. Salah seorang wali murid Sri Dewi menilai kebiasaan pelajar membawa sepeda motor ke sekolah perlu disikapi secara bijaksana. Dikatakannya, sebagian orang tua memberikan izin kepada anak karena jarak rumah yang cukup jauh, terbatasnya angkutan umum serta kesibukan bekerja yang membuat mereka tidak dapat mengantar anak ke sekolah setiap hari.
9: Meski demikian, ia menegaskan, keselamatan anak harus menjadi prioritas sehingga orang tua tidak seharusnya memberikan izin kepada anak yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM untuk mengendarai sepeda motor.
10: Sebagai wali murid, saya menilai kebiasaan siswa membawa sepeda motor ke sekolah perlu disikapi secara bijak. Oleh karena itu, saya berharap ada kerjasama yang lebih kuat antara orang tua, sekolah, dan pemerintah lah. Orang tua harus lebih bertanggung jawab dalam mengawasi anaknya. Sekolah perlu menerapkan aturan yang tegas terkait kendaraan bermotor, sedangkan pemerintah diharapkan menghadirkan solusi berupa transportasi sekolah atau angkutan umum yang aman dan terjangkau.
8: Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lombok Timur terus mengintensifkan kegiatan edukasi tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah. Kasat Lantas Polres Lombok Timur AKP Abdurrahman menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan sasaran utama pelajar tingkat SMP dan SMA, terutama pada awal masuk sekolah ini. Menurut AKP Abdurrahman, edukasi tidak hanya difokuskan kepada pelajar, tetapi juga akan diperluas kepada orang tua atau wali murid. Langkah tersebut dilakukan karena peran orang tua dinilai sangat berpengaruh terhadap kepatuhan anak dalam berlalu lintas, termasuk dalam mencegah anak mengendarai sepeda motor sebelum cukup umur dan memiliki SIM.
7: Mengantar anak itu jauh lebih aman dibandingkan dengan dibelikan motor anaknya kemudian suruh berangkat sendiri. Nah, kita ingin menyasar usia yang lebih dewasa. Jadi kita menyasarnya bukan hanya ke sekolah, tapi sekolah akan tetap kita laksanakan, tapi ke desa-desa. Jadi memberikan edukasi bahwa mengorbankan waktunya sebentar untuk mengantar anak ke sekolah dan juga menjemput itu jauh lebih aman. Karena nantinya kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang rugi, yang menyesal adalah orang tua itu sendiri. Dan orang tua juga bisa memberikan contoh.
8: Melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Satlantas Polres Lombok Timur berupaya membangun kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar sekaligus mengubah budaya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur.
0: Munculnya geng motor tidak hanya di Kabupaten Dompu. Salah satu sebabnya akibat orang tua memberi kebebasan anaknya membawa motor di usia yang belum cukup. Selain geng motor, kebebasan membawa motor terutama ke sekolah bagi pelajar SMP berpotensi terjadi laka lantas. Mujtahidin melaporkan.
11: Anak-anak SMP ini.
12: Pemerintah Kabupaten Dobu sejak tahun 2015 menerapkan peraturan bupati yang melarang anak usia sekolah membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Peraturan tersebut diperbarui setiap 5 tahun. Selain melarang pelajar membawa kendaraan, pihak sekolah juga dilarang menyediakan lokasi parkir bagi kendaraan siswa. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pelajar serta menekan potensi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Dobu. Praktisi keselamatan transportasi Kabupaten Dobu Abdullah sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Dobu. Selain memicu tingginya angka kecelakaan, juga akibat kebebasan orang tua yang mengizinkan anaknya membawa motor ke sekolah berpotensi menjadi anggota geng motor.
11: Karena anak-anak SMP ini belum waktunya kendaraan, minimal usia 12 tahun. Ya, akibat dari apa? Kalau orang tua membiarkan anak-anaknya berkendaraan, nah sekarang terjadilah itu.
12: Program yang dijalankan Pemkab Dobu melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB terkait gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dilaunching pada Hari Keluarga beberapa waktu lalu dirasa cukup membantu. Dalam program tersebut ada salah satu gerakannya adalah gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS. Program ini selain mendekatkan hubungan antara ayah dan anak juga untuk menjamin keselamatan sang anak pergi dan pulang sekolah. Sementara itu berdasarkan data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Dobu sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 63 kasus dengan 10 korban meninggal dunia. Mayoritas kecelakaan melibatkan kendaraan roda 4, khususnya mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut.

0: Pemirsa, tahun ajaran baru ini banyak siswa di Kota Bima berkendara tanpa memperhatikan keselamatan. Saat berkendara, para pelajar tidak mengenakan helm, padahal sangat membahayakan jika terjadi laka lantas. Berikut laporan Asyari.
1: Hasil observasi yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota bahwa banyak pengendara usia anak-anak tidak mengenakan helm, termasuk siswa saat berangkat ke sekolah. Kasat Lantas Polres Bima Kota Ibtu Pulung Anggara Surya Putra menyampaikan, saat kegiatan rawan pagi terlihat secara kasat mata banyak siswa yang membawa kendaraan namun tidak mengenakan helm. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Satlantas Polres Bima Kota. Apalagi banyak kasus laka lantas fatal yang terjadi karena pengendara tidak mengenakan helm. Untuk menghindari kecelakaan lebih fatal seperti kematian, maka setidaknya pengendara wajib mengenakan helm sebagai perlindungan diri. Karena saat kecelakaan, hal yang paling fatal adalah benturan kepala akibat tidak mengenakan helm. Kasat Lantas menyampaikan, tercatat mulai Januari hingga Juli 2026, setidaknya hampir 80 kasus laka lantas di wilayah Hukum Polres Bima Kota. Kasus ini juga melibatkan anak-anak, bahkan berujung kematian. Yang mengimbau kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk mengenakan helm ketika berkendara ke sekolah. Tidak mengenakan helm adalah pelanggaran yang dapat dilihat secara kasat mata, meskipun ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti jalan rusak, menerobos lampu merah, dan lainnya.
2: Berdasarkan observasi kita ketika kita melakukan rawan pagi, katur lalu lintas di pagi hari, memang tidak sedikit juga anak-anak ini ya yang tidak menggunakan helm. Kalau kita berbicara lisensi dalam berkendara, saya jamin belum ada semua, belum punya SIM semua, pasti belum punya SIM. Namun di sini paling tidak mereka ini harusnya menggunakan helm, Bapak. Karena kurang lebih dalam waktu dari Januari sampai dengan bulan Juli ini, ini sudah terjadi banyak sekali laka lantas.
1: Satlantas Polres Bima Kota juga kerap melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam berkendara.
0: Penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa menjadi perhatian berbagai pihak, terutama terkait aspek keselamatan berkendara dalam lingkungan pendidikan. Menyikapi hal tersebut, sejumlah masyarakat mendukung pelarangan penggunaan kendaraan roda 2 bagi siswa. Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa siswa tetap diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor dengan syarat adanya pengawasan yang lebih ketat dari orang tua serta penerapan aturan yang tegas oleh pihak sekolah. Berikut komentar mereka.
3: Sehari asli monjok mendampingkan aja mas, anak-anak dikasih tahu. Soalnya kan sekarang demand orang pakai motor tuh banyak banget ya, karena orang tua mungkin kebutuhannya untuk kerja dan tidak ada yang bisa antar jemput dan tidak bisa percaya orang lain juga, mungkin pakai gojek atau apa kan, yang ditakutkan sama orang tua kan mungkin anaknya dibawa lari atau bagaimana gitu. Nah, jadi motor perlu banget buat mobilitas anak-anak itu sendiri, apalagi ada yang les di luar dari jam sekolah gitu kan. Jadi kan mungkin dari sekolahnya dia mau langsung les atau bagaimana gitu kan, biar kebutuhan itu bisa tercukupi ya anak-anak dibelikan motor. Iya sih, harus ada andilnya juga. Cuman pelarangan menurut saya bukan jalan keluarnya sih. Pendampingan orang tua aja, bagaimana cara orang tua negur anaknya. Kalau tahu anaknya meretelin motornya, udah jangan kasih motor, sudah gitu.
4: Perkenalkan, nama saya Arya dari Mataram. Harusnya mendukung mas, tapi karena kita lihat zaman, kalau kita mengacu pada zaman yang dulu sebelum-sebelumnya emang jarang ada yang menggunakan sepeda motor, bahkan dulu kita pakai sepeda kan. Cuman untuk zaman sekarang ini kan, wah susah banget diatur, apalagi orang tua sudah memperbolehkan tuh anaknya untuk sekolah menggunakan sepeda motor. Kalau menurut saya itu sebenarnya lebih baik enggak boleh sih, harus ada aturan karena demi keselamatan tentunya. Tapi ya kembali lagi kepada sebenarnya orang tuanya, kalau orang tuanya memang ngerti keselamatan anak-anaknya, mereka harusnya melarang, tapi karena mungkin orang tua sibuk atau apa, enggak bisa antar jemput anaknya, jadi anaknya dibelikan sepeda motor, dipakai sekolah dan sebagainya mungkin.
5: Perkenalkan, nama saya Rofi Pradita Ayatullah, asal saya dari Pejuru. Kita harus tertib supaya keselamatan kita terjaga gitu, supaya tidak ada yang terjadi kecelakaan yang atau melibatkan berbahaya bagi kita gitu.

0: saya juga waktu itu pernah ada teman saya yang waktu SMA juga, dia tuh baru belajar motor SMA, dia enggak tahu apa-apa tentang peraturan lalu lintas, dia tuh jadinya asal nerobos-nerobos aja. Saya sangat butuh sosialisasi di sekolah-sekolah.
1: Satlantas Polresta Mataram terus mengingatkan orang tua siswa untuk tidak mengizinkan anaknya pergi ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang selama ini didominasi oleh pengendara di bawah umur yang memang belum kompeten untuk berkendara. Berikut penjelasan Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polresta Mataram Ibtu Inyoman Nusapati dalam wawancara bersama reporter Adilan.
2: Baik Pak Kanit, belakangan ini masa pengenalan lingkungan sekolah sudah diberlakukan di Kota Mataram ya. Dan beberapa hari ini siswa mulai bersekolah lagi setelah lama berlibur begitu Pak Kanit. Kemudian muncul kekhawatiran masyarakat bahwa anak-anak ini punya potensi lebih besar untuk mengalami kecelakaan karena mereka belum memiliki SIM, kemudian juga karena masih di bawah umur. Dari Satlantas Polresta Mataram melihat fenomena ini seperti apa, Pak Kanit?
3: Baik, terima kasih, Pak. Jadi kami sampaikan saat ini memang benar sudah mulai masa ANPLS. Kami dari Satlantas Polresta Mataram, khusus kami Kansel Polresta Mataram, kami bersama tim diundang dari sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan tentang Kansel Satlantas. Jadi sangat baik sekali dari pihak sekolah mau berkoordinasi bersama dengan kami untuk memberikan himbauan kepada anak-anak pelajar yang masih usia belum cukup umur namun belum boleh memiliki SIM. Jadi kami ingatkan kepada para pelajar untuk tidak mengendarai kendaraan. Jadi untuk berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua maupun berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda dayung. Namun sekali lagi kami sampaikan dengan menggunakan sepeda dayung.
2: Kemudian Pak Kanit, apa sih dasar hukumnya Pak pelarangan siswa naik motor ke sekolah ini Pak Kanit?
3: Jadi sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi setiap pengendara yang mengendarai kendaraan wajib memiliki kompetensi mengendarai kendaraan, yaitu dengan memiliki SIM, khususnya SIM C bagi kendaraan sepeda motor. Jadi mengingat usia anak-anak yang belum 17 tahun dan belum memiliki EKTP, ya, tidak ada penerbitan SIM untuk anak di bawah umur.
2: Kemudian selama ini apa saja sih yang sudah dilakukan Satlantas Polresta Mataram untuk mengantisipasi adanya siswa yang masih bandel, masih naik motor ke sekolah?
3: Jadi untuk di hulunya kami sudah berkoordinasi dan bersurat ke Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk tingkat SMP, Dinas Pendidikan tingkat provinsi untuk yang tingkat SMA, dan ke kantor Kemenag, Kementerian Agama, untuk yang bersekolah di madrasah, baik itu madrasah aliyah dan sanawiyah. Jadi dari pihak Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan himbauan kepada sekolah-sekolah, selanjutnya sekolah-sekolah meneruskan kepada para peserta didik atau para murid maupun wali murid dengan memberikan surat tersebut ke masing-masing peserta didik atau murid-murid tingkat sekolah yang kami sebutkan di atas.
2: Kemudian Pak, kalau melihat dari resikonya sendiri, kalau sejauh ini Pak Kanit, apakah kecelakaan ini didominasi oleh pengendara yang di bawah umur begitu Pak Kanit, yang ada di Kota Mataram?
3: Untuk sebagian besar kecelakaan yang terjadi di Kota Mataram ini memang didominasi pelajar, namun ada sebagian saja yang tidak memiliki SIM, namun ada beberapa yang memang mengalami kecelakaan, namun sudah memiliki SIM karena sudah berusia 17 tahun.
2: Mungkin terakhir Pak Kanit ya, apa pesan Bapak kepada orang tua yang masih mengizinkan anaknya yang belum cukup umur masih juga menggunakan sepeda motor ke sekolah? Apa pesan Pak Kanit?
3: Jadi kami pesan kepada orang tua atau wali murid, jangan karena sayang sama anak-anaknya sehingga memfasilitasi anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan ke sekolah. Jadi untuk orang tua, kami harapkan untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah biar selamat di jalan. Dan jika ada yang memiliki sepeda listrik, dilarang juga untuk menggunakan sepeda listrik. Kami harapkan para murid atau anak-anaknya sekolah yang belum memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan atau belum memiliki SIM agar menggunakan sepeda rayon atau diantar oleh wali murid atau orang tuanya.
2: Terima kasih Pak Kanit, mohon maaf mengganggu, selamat beraktivitas kembali.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan masuk lima besar pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, puluhan qori dan qoriah telah menjalani pemusatan latihan secara intensif dengan mengunggulkan cabang tilawah dan qiraat. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Dalam rangka kita meraih prestasi yang lebih tinggi, target Pak Gubernur lima besar.
5: Provinsi Nusa Tenggara Barat membidik posisi lima besar pada ajang MTQ Nasional 2026. Target tersebut menjadi arahan langsung Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang ingin mengembalikan tradisi prestasi NTB di tingkat nasional. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB Haji Amir mengatakan, peluang NTB meraih prestasi cukup besar. Berdasarkan hasil evaluasi pelatih dan Dewan Hakim pada MTQ tingkat provinsi, cabang tilawah, kiraat, serta tahfiz menjadi nomor yang paling diunggulkan.
4: Terutama sekali di tilawah, kiraat, itu kita punya potensi besar di situ. Kemudian juga di tahfiz yang 30 juz. Ya. Nah sehingga pada tahun ini dalam rangka kita meraih prestasi yang lebih tinggi, target Pak Gubernur lima besar. Nah sehingga kami melakukan TC-TC secara bertahap yang terus menerus sampai dengan nanti pada saat pelaksanaan keikutsertaan di MTQ tingkat nasional.
5: Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov NTB telah menggelar training center atau pemusatan latihan secara bertahap. Peserta yang dinilai memiliki peluang besar meraih juara juga diproyeksikan mengikuti pemusatan latihan lanjutan di Jakarta. Terpisah, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat meninjau training center di Asrama Haji NTB meminta seluruh kafilah menjadikan MTQ Nasional sebagai momentum mengembalikan kejayaan NTB. Menurutnya, NTB pernah menjadi daerah yang selalu diperhitungkan dan hampir selalu masuk tiga besar pada ajang MTQ Nasional.
6: Insya Allah, pemerintah sebatas kemampuan, sampai batas kemampuan, kami akan berikan dukungan yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menaikkan kembali prestasi MTQ NTB ke depannya. Jadi saya berharap anak-anakku sekalian, anggota kafilah, bakar semangatnya.
5: Pemerintah Provinsi NTB berharap pembinaan yang dilakukan secara intensif mampu mengantarkan kafilah meraih target lima besar, sekaligus mengembalikan tradisi prestasi daerah pada ajang MTQ Nasional 2026.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong pemanfaatan pekarangan sebagai bagian dari pengembangan urban farming, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan dengan lahan terbatas. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan pada dasarnya teknik budidaya tanaman di perkotaan maupun pedesaan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada media tanam yang digunakan.
7: Pertanaman di pekarangan itu arahnya untuk urban farming yang memang lahan-lahan sempit. Nah itu di perkotaan diarahkan. Sebenarnya budidaya tekniknya sama saja, cuma medianya kalau yang lahan sempit itu memang seperti tadi urban, menggunakan polybag, sistem hidroponik juga pemanfaatannya di situ.
1: Menurut Mirza, masyarakat di kawasan perkotaan dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menggunakan polybag maupun sistem hidroponik untuk menanam berbagai komoditas pertanian. Sementara itu, masyarakat yang memiliki lahan lebih luas di pedesaan tetap diarahkan memaksimalkan budidaya di lahan pertanian atau sawah. Melalui pemanfaatan pekarangan dan lahan pertanian secara optimal, pemerintah Provinsi NTB berharap produksi pangan masyarakat dapat terus meningkat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Lombok Utara. Curah hujan yang sulit diprediksi, musim kemarau yang semakin panjang, serta meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya mitigasi. Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Zaldi Rahadian, mengatakan kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci mengurangi resiko bencana. Menurutnya, program mitigasi harus didukung partisipasi masyarakat hingga ke tingkat desa agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan. Data BPBD mencatat sebanyak 2015, sepanjang 2015 hingga 2024 terjadi 229 bencana di Lombok Utara. Cuaca ekstrim menjadi kejadian terbanyak, disusul tanah longsor, banjir, kebakaran, dan kekeringan.
8: Tapi dengan kondisi cuaca iklim yang sangat ekstrim ini, ya memang perlu kehati-hatian dan tetap waspada ya bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara.
1: Untuk meningkatkan ketahanan daerah, BPBD memasukkan agenda adaptasi perubahan iklim dalam rencana strategis 2025-2029. Program yang dijalankan meliputi pembentukan desa tangguh bencana, penguatan satuan pendidikan aman bencana, konservasi kawasan hulu, penghijauan, pembangunan embung, serta pemasangan sistem peringatan dini di wilayah rawan banjir, sungai, dan pesisir. Kekeringan dan kerusakan hutan berdampak serius terhadap kondisi alam di Kabupaten Sumbawa. Saat ini Kota Sumbawa mengalami defisit air bersih. Randy Pratama melaporkan.
9: Defisitnya kurang lebih 100-an liter per detik.
10: Kabupaten Sumbawa masih mengalami defisit ketersediaan air bersih sekitar 100 liter per detik. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofian, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan Balai Penataan Prasarana dan Kawasan untuk mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Aingelar. Konstruksi proyek tersebut ditargetkan dimulai pada tahun 2027. Menurut Sofian, hasil kajian teknis menunjukkan sumber air ngelar mampu menyuplai hingga 165 liter air per detik. Kapasitas itu dinilai tidak hanya mampu menutup defisit yang ada saat ini, tetapi juga mengantisipasi meningkatnya kebutuhan air bersih seiring perkembangan kawasan perkotaan.
9: Betul, memang kalau terkait dengan ketersediaan air baku kita, air bersih kita itu sampai dengan 2029 itu defisitnya kurang lebih 100-an liter per detik. Nah, tetapi dalam hal ini untuk konsumsi kebutuhan dalam perkotaan ini kita sudah mencoba melobi teman-teman BWS maupun BPBTK, konstruksi air ngelarnya bisa kita realisasikan di 2027.
10: Sementara menunggu pembangunan SPAM Aingelar, pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap mengandalkan SPAM Semongkat yang saat ini melayani wilayah perkotaan. Selain itu, optimalisasi infrastruktur oleh Balai Penataan Prasarana dan Kawasan serta Balai Wilayah Sungai diharapkan mampu menjaga pasokan air selama masa transisi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap SPAM Aingelar dapat mulai beroperasi pada tahun 2027 sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi defisit air bersih di daerah tersebut.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Ratusan atlet yang tergabung dalam kontingen KONI Kota Mataram resmi dilepas oleh Wali Kota Mataram untuk berlaga pada Porprov NTB ke-12 tahun 2026. Pelepasan atlet yang dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Mataram pada Selasa 14 Juli 2026 ini menandai dimulainya perjuangan para atlet, pelatih, dan ofisial untuk mengharumkan nama Kota Mataram di ajang olahraga tingkat provinsi. Ketua KONI Mataram, Haji Firas Pariska, mengatakan kontingen Kota Mataram menargetkan mempertahankan gelar juara umum sekaligus mencetak hat-trick juara umum Porprov. Target itu akan dikejar melalui perolehan medali emas dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian Porprov ke-11. Kota Mataram keluar sebagai juara umum pada raihan 152 medali emas setelah sebelumnya juga menjadi juara umum pada Porprov ke-10.
11: hat-trick tentunya, hat-trick. Karena memang hat-trick ini kita ingin mencetak sejarah ya. Pertama, menjadi satu-satunya kota, kabupaten, kota di NTB yang bisa mencetak hat-trick. Dan sepengetahuan kami, dari catatan kami, tidak banyak kota, kabupaten yang di daerah lain, di seluruh Indonesia yang mampu mencetak hat-trick. Sepengetahuan kami mungkin hanya ada 2 atau 3 saja dari seluruh Indonesia. Dan insya Allah kita mungkin akan menjadi yang ketiga atau keempatnya di tahun ini.
1: Pada Porprov NTB ke-12 tahun 2026, Kota Mataram mengirimkan kontingen berjumlah 723 orang yang terdiri atas 579 atlet serta 144 pelatih dan ofisial. Seluruh atlet akan berlaga pada 51 cabang olahraga dengan target membawa pulang medali emas terbanyak sekaligus mempertahankan dominasi Kota Mataram sebagai kekuatan olahraga di NTB. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan masuk 5 besar pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, meluluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan... Mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di dialog opini publik dan klarifikasi pada pagi ini. Saat ini kita ketahui bersama bahwa anak-anak sekolah sudah mulai mendapat pengenalan lingkungan sekolah. Untuk itu orang tua didorong untuk bisa mengantar anak terlebih dahulu ke sekolah. Tidak hanya melihat mungkin atau ikut terlibat dalam pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga mulai mengajari anak-anak untuk tidak berkendara di bawah umur ya. Atau untuk saat ini kepemilikan SIM masih menjadi ukuran terhadap seseorang untuk bisa mengendarai kendaraan di jalan raya. Kenapa demikian? Karena angka kecelakaan terus terjadi, sementara kondisi kendaraan, kemudian kemampuan anak-anak untuk bisa menguasai kendaraan roda dua misalnya belum cukup mumpuni. Walaupun ada berbagai macam hal juga yang mempengaruhi, tetapi kita bisa yakini bersama pendengar bahwa kemampuan menguasai kendaraan itu menjadi hal yang utama. Untuk itu cukup banyak upaya yang sudah dilakukan, seperti cara kepolisian mengajak anak muda dalam selamat berkendara, kemudian memperhatikan sepeda listrik tidak dikendarai anak-anak di jalan raya serta aturannya, dan menggandeng berbagai macam pihak untuk bisa mensukseskan kampanye atau kampanye tersebut. Inilah arah perbincangan kita di opini publik dan klarifikasi pada pagi ini. Mungkin Anda pendengar sudah cukup familiar dengan data-data angka kecelakaan di Indonesia yang menempati peringkat tertinggi juga di Asia. Kemudian masih banyaknya anak-anak kita yang belum memiliki surat izin mengendara. Rasanya itu juga sudah sempat kita bahas dalam berbagai forum sebelumnya. Tetapi kali ini kita coba menggarisbawahi bahwa ada larangan anak-anak untuk berkendara di bawah umur. Karena kemampuan motorik, refleks, atau sensor untuk bisa menguasai kendaraan itu masih terbatas. Perlu beberapa hal untuk bisa sampai pada dimensi untuk bisa menguasai kendaraan. terutama ya secara fisik, otot, kemudian otak kita yang sensor kita yang cukup, sudah cukup untuk bisa berkendara, ini juga menjadi ukuran-ukuran ya, yang rasa-rasanya bisa kita cepat ketahui kenapa anak-anak kita belum saatnya untuk mengendarai kendaraan, terutama di jalan raya. Belum lagi pemahaman tentang rambu dan sebagaimana halnya marka jalan, banyak saya rasa, termasuk juga profil kendaraan dan sebagainya. Anda punya pendapat soal itu? Atau Anda punya pengalaman dalam ikut mensukseskan kampanye larangan berkendara bagi anak-anak di bawah umur? Saya tunggu Anda semua di 0818-02056000, juga di 0370-646-521. Ada satu forum yang saya perkenalkan juga, bahwa forum ini concern terhadap angka kecelakaan, yaitu forum lalu lintas dan angkutan jalan Nusa Tenggara Barat yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Anggotanya cukup beragam, dari tokoh agama sampai tokoh masyarakat, dari insan penegak hukum sampai ke unsur politik, ya artinya wakil rakyat, dan dari pelaku bisnis, kemudian juga aktivis lingkungan ya, tergabung dalam forum ini. Ada beberapa masukan sebelumnya yang sudah sempat diterima dari bagaimana kemudian mengajak pihak Jasara Harja terutama untuk bisa berdialog soal ini juga, yang mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti kita bisa undang. Kemudian ada psikolog juga yang bisa menjelaskan kenapa kemudian aspek psikologis menjadi hal yang penting, termasuk juga apa saja yang bisa memecah konsentrasi seseorang ketika berada di atas kendaraan. Ini unsur-unsur psikolog, pasti psikologi maksud saya, dan dari psikolog bisa menjelaskan. Tapi tidak apa-apa, kita coba juga nanti dari perspektif tokoh masyarakat ya, sejauh mana sebenarnya mereka sudah mengkampanyekan hal ini, karena di lapangan masih saja terjadi, anak-anak kita masih di bawah umur, relatif masih muda, sudah mengendarai kendaraan, belum memiliki SIM, bahkan tidak menggunakan helm. Wah, suatu hal yang tidak harusnya terjadi. Saya tidak bisa menormalisasi hal-hal tersebut, karena hal tersebut merupakan hal yang sifatnya kritikal atau krisis atau fatal jika tetap berlarut-larut. Silakan 0810205 juga 0370 666 5200. Silakan, saya bersama dengan saya sudah beberapa ini yang membantu di lalu lintas Syarado untuk bisa menerima respon Anda, dan banyak cara bisa menjaga keselamatan anak-anak kita dalam mengkampanyekan larangan ya berkendara yang masih di bawah umur. Ada juga mereka yang sudah besar pun, anak muda yang sudah mendapat SIM pun diajak untuk berkolaborasi. Kita ingat ada sebuah event namanya Millennial Road Safety Festival ya. Jadi anak-anak setingkat SMA dan yang masih duduk di perguruan tinggi waktu itu diajak berkumpul di ex Bandara Selaparang Kota Mataram untuk mengikuti Millennial Road Safety Festival, dan ini serentak di seluruh Indonesia, diinisiasi oleh masing-masing kepolisian resource di masing-masing kota di Indonesia ya. Salah satu materi kampanye do not ya, jangan berkendara ketika masih di bawah usia anak-anak, karena berbahaya. Kemudian menggunakan helm, memiliki SIM, dan ada juga hal-hal lain seperti mengetahui tentang profil kendaraan, termasuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Silakan satu wadah untuk bisa bergabung pendengar di 0818-02056000, juga di 0370-646-521. Di tengah Situasi pada pagi ini musim kemarau, saya rasa lebih tepat lagi adalah masih dalam suasana liburan ya, bagi mereka yang tidak mengikuti pengenalan sekolah. Tetapi bagi yang ikut terlibat dalam pengenalan lingkungan sekolah, tepat sekali mulai dari dini kita sudah memperhatikan aspek ini. Ya tentu ada konsekuensinya bagi kita orang tua, ya merelakan waktu untuk bisa mengantar anak pergi atau menjemput ketika pulang. Oke, ada yang bergabung? Ya, last minute. Silakan, kita terima. Kita appreciate dulu yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Agus.
3: Ya, saya minta Bu Sari ini membesarkan volume headphone saya.
4: Selamat pagi, Mas Agus.
3: Pagi, silakan Bapak. Dengan siapa, di mana?
4: Di Sofman ini.
3: Ya. Ya, silakan Pak.
4: Saya sependapat dengan dari pihak kepolisian bahwa anak-anak yang anak siswa-siswa itu belum boleh membawa kendaraan, karena membawa kendaraan itu ada SIM. Sedangkan anak-anak itu belum 17 tahun dan belum memiliki KTP, belum usia dewasa, sehingga mereka tidak bisa mengendarai kendaraan. Kalau kita membolehkan mereka untuk bawa kendaraan, sama dengan kita membiarkan mereka untuk melanggar hukum.
3: Iya.
4: Karena syarat berkendaraan adalah harus punya SIM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mental anak-anak kita stabil, belum stabil, sehingga kita menyaksikan di jalan mereka juga tidak pakai helm pengaman. Dari banyak saja itu, karena anak-anak kita tidak menggunakan helm pengaman.
3: Iya.
4: Jadi oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bapak dari kepolisian, dari Polres Matraman, saya kira itu perlu kita laksanakan. Karena apa? Karena terjadinya banyak lagi korban-korban. Orang tua bisa sayang anak, tapi dengan jalan mereka untuk naik motor ke sekolah. Karena apa? Karena itu berbahaya bagi mereka, karena mentalitas anak-anak itu belum stabil.
3: Ya. Siap.
4: Oke, Pak Haji.
3: Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung Pak Haji. Dan insya Allah nanti kita bahas Pak Haji Sofwan di sesi 2. Kita ikuti terlebih dahulu warta berita dari
5: masyarakat Jakarta. Dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya.
6: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, dengan tugas kementerian perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
7: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Liga Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudi Z. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
8: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3